0: yang bikin drama kolosal itu, yang gimana Babe itu menceritakan sejarahnya Babe meracik sampai akhirnya dulu kutus-kutus sukses dan akhirnya sekarang sukses juga dengan sanga-sanga beliau yang menjadi suara di balik layar.
1: Tapi emang sekeren itu sih, maksudnya Pak Putu tuh kalau lagi nge-create sebuah cerita itu bikin benar-benar apa ya, bisa dibilang nggak kepikiran ya sampai situ gitu kan.
0: Sebenarnya ini pengalaman untuk kita berdua juga ya, ketika kita menemani ini kapan nih kita masuknya berdua waktu voiceover itu benar-benar sampai kena tegur ibu kan, maksudnya MC jangan menyela gitu karena kan kita bingung ini di naskah beda sama yang pada saat
1: naskahnya
0: kita
1: apa improve-nya gimana gitu kan.
0: Tapi luar biasa Pak Putu, antara naskah dan waktu di di panggung itu beda. Kita kayak Pak, oh, ini udah masuk belum? Udah
1: begitu
0: masuk,
1: kita mau mangap buat ngomong. Belum.
0: Tapi terbaik ya. Sandiwara Radio setiap Jumat. Oke, yang mau
1: angkat telepon lagi
0: kita
1: deh.
0: Kita bakal buka lagi di 087-87-84x102.
1: Tadi ada siapa tadi? Nenek-nenek 62 tahun pengen telepon tapi enggak bisa telepon.
0: Telepon dong kan Neto, itu lagi nemenin anaknya.
1: Apa diare gara-gara eksperimen masak?
0: Enggak, saya yang tukar karena saya hari ini dapat tugas negara di level 21 mall.
1: Oh, kan itu dengerin kita.
0: Iya,
1: sambil mantau sambil ngajak anaknya gitu.
0: Sambil mantau sama anaknya. Mau requestnya langsung kita putar ya. Jadi Foxien kalau mau lagu requestnya kita putar langsung aja telepon di 087-87-84x102. Kita sapa dulu ada Kak Dewi Orchid yang katanya saya tidak libur kayak Yuka Kak Adrian.
1: Hah, kok enggak libur?
0: Enggak ngerti.
1: Dia kerja di mana sih?
0: Dikerjain kali.
1: Oh, dikerjain. Wah, cambo is lagi telepon.
0: Ini langsung dua orang, tak satu dulu ya yang masuk ya. Selamat pagi.
2: Selamat.
0: Pagi, hampir aja bilang selamat sayang gitu.
1: Selamat pagi sayang.
0: Wih. Nanti langsung jadi lemper. Baper.
2: Lemper.
0: Lu enggak masuk jok saya. Gimana sih lu, Bang?
1: Lontong jadi lemper. Gua tuh kemana-mana tau pikiran gua.
0: Kenapa?
1: Ah?
0: Entar dulu sayang, ini banyak banget yang nelponin saya. Bentar ya, ini kita telepon. Iya Kakasan, tunggu.
1: Ini Kakasan apa Bois?
0: Kakasan.
1: Oh Kakasan.
0: Kakasan.
1: Mau request apa San?
2: Halo.
0: Mau request lagu apa Kak?
2: Lagu ini Kesaktian Pancasila, lagu.
0: Kesaktian Pancasila.
2: Lagu apa?
0: tapi
2: bertema gini.
0: Tapi sebelum Yuka play sama Kak Adrian, coba. Siapa yang menyampaikan rumusan awal Pancasila
1: mampus
0: di tanggal 1 Juni 1945?
1: Waduh.
0: Gampang banget ini, Kak.
2: Itu
0: siapa?
2: Itu Sayuti Melik.
0: Enggak, bukan.
2: Bukan Ir Soekarno ya, bukan ya?
0: Bukan.
2: Bukan ya?
0: Ih, gampang banget.
2: Sultan Syahrir.
0: Presiden kita yang pertama,
1: Kok lu enggak percaya sih?
2: Ir Soekarno apa bukan ya?
1: 2 juta rupiah.
0: Mau lagu apa Kakak? Ini kita spesial banget hari raya lagi.
1: Hari raya Pancasila, Pancasila.
2: Lagu bendera aja lah.
1: Bendera.
0: Ini pas banget ya. Tenenet.
1: Tenet tenet tenet gitu ya. Oke, terima kasih.
0: Kita nyanyi sama-sama ya.

0: 087-87-4-0-2.
1: Ih, kapan lagi langsung nelpon, langsung di play.
0: Oke, silakan telepon.
1: Ini yang tadi nelpon mana tuh?
0: Siapa?
1: Banyak banget
0: Dika kan ini ya. Itu gak masuk.
1: Yes, terus banyak lain nih, Kak Agus ya. Kak Wahyuni minta maaf ya, gak apa-apa sayang. Ada Ibu Lastri, nelpon pas on air mana? Ngomong dong nih ya. Sebelum kita apa sih bang? Kenapa sih lu bahagia banget sama aku siaran?
0: Oh iya, tenang, saya tuh tidak berpikir panjang kalau siaran sama Anda.
1: Oh gitu.
0: Saya tuh hati saya juga tidak berontak-berontak untuk menjaga argumen dan kewibawaan seorang laki-laki.
1: Iya, iya, oh gitu ya bang ya. Berarti seneng ya?
0: Eh seneng lah, 4 hari kan?
1: Enggak. Kok bisa 4 hari, beberapa aja. Eh kan itu nelpon, kita angkat dulu satu penelpon lagi ya.
0: Halo.
1: Hai, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Dengan siapa dan di mana?
0: Eh salah dong. Salah dong, kebalik dong. Kebalik dong.
1: Ih, udah sarapan belum kan itu?
2: Ya,
1: apa?
2: Ada argumen kewibawaan seorang laki-laki.
0: Halo?
1: Ini siapa sih?
0: Ini siapa sih yang ngomong? Yang
1: itu kayaknya banyak banget dah yang ngomong. Halo, selamat pagi.
0: Lagi dengerin apa? Nyetel TV.
1: Mungkin gini ya, ada suara feedback kayaknya. Lagi. Halo?
2: Iya.
1: Kakak.
2: Salah.
1: Oh, iya, itu suara kami. Kepantul, anjay,
0: kepantul. Masa?
1: Iya.
2: Kepantul.
1: Iya.
2: Nah, gimana, okay. Gimana?
0: Oh, ini aman.
1: Kan itu. Jawab ya dulu pertanyaan, karena sekarang kan hari lahirnya Pancasila. Kita akan memberikan satu pertanyaan untuk kakak dan kita akan play lagunya langsung ya.
0: Oke, okay, pertanyaannya adalah
1: apa?
0: Pertanyaannya adalah Pancasila terdiri dari berapa sila?
1: Gampang banget.
0: Gak usah.
2: Tinggal 5 lah.
1: Oke, lagi karena terlalu easy, kita tambahin lagi satu.
0: Tambahin pertanyaan. Satu pertanyaan. Apa bunyi sila pertama Pancasila?
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Nah, okay. Itu kan pertama. Kalau saya kan nanya yang kelima.
1: Emang iya tadi lah. Tadi nanyanya yang
0: kelima. Karena yang kelima.
2: Tadi yang pertama.
0: Oh salah ya.
2: Lu kadang-kadang gak kangen lu ya.
0: Oh enggak gue mah.
1: Ya dia tuh gini, ini definisi laki-laki gengsi kak.
0: Eh gengsi apaan?
1: Dia tuh sebenarnya iya. Sebenarnya Anda kangen tapi Anda mengatakan idih jijai. Enggak banget.
0: Ya emang enggak.
1: Ya dari isi hati lu, ih ampun. Biasanya jam segini saya sama Grace, kenapa sama you?
0: Sama Grace itu ruangan bau bawang tau.
1: Bawang emang dia bayi. Emang dia lagi masak.
0: Kan dia dari perindapan.
2: Biasanya hari ini gue lagi gelut dia.
1: Dia nanti sore ya Kak Netu. Oke lagu satu langsung kita.

0: Memang betul, kita satu genggaman itu kita bisa mengakses dengan mudahnya.
1: Betul, betul.
0: Baik itu informasi, komunikasi sekarang lebih gampang. Gak kayak dulu, kita kalau misalkan komunikasi di zaman abang, waktu zaman SMP pasti lewat ini kan, telepon.
1: Kalau SMP itu telepon.
0: Tali yang di ini kan, tali yang ada diomong-omong, ada
1: pakai kaleng.
0: Kaleng. Anda kan ada. Zaman purbakala.
1: Tapi kalau saya tuh lebih suka memang komunikasi itu via telepon. Jadi to the point dan gak salah paham. Justru karena kita ada aplikasi chat, itu yang akhirnya bikin orang ketagihan dan lama-lama di medsos atau di aplikasi.
0: Mm-mm.
1: Terus pegang handphone. Karena sekarang gini, belum WhatsApp, belum Facebook, Instagram, Twitter, segala macam. Kalau semua kita mainin, semua ada komentar, semua kita balesin, akhirnya apa? Waktu kita habis di situ, Yuka.
0: Betul. Dan salah satu penyakit mental health ya, itu juga pada sosial media.
1: Iyalah.
0: Tanpa kita sadari, karena kita sering melihat kayak orang-orang konten-konten misalkan gitu kan, atau mungkin kehidupan orang diposting tuh.
1: Iya.
0: Kita kan mau nggak mau lihat dong.
1: Iya. Ya
0: kan? Itu yang membuat kita kayak ngerasa gimana.
1: Ngebandingin gitu. Diri sama di orang lain itu. Membandingkan hubungan rumah tangga kita dengan orang lain dari media sosial. Iya, kalau pas kontennya bagus-bagus.
0: Betul.
1: Kalau pas kontennya akhirnya bikin brainwash pasangan kita, rusak dong jadinya.
0: Iya, makanya sekarang kalau versinya Foxian nih, kira-kira ya kan, berapa lama Foxian bisa tahan untuk tidak main sosial media?
1: Nah, itu
0: benar-benar kayak
1: sejam, dua jam.
0: Kayak bakal susah deh. Kayaknya nggak mungkin berapa menit doang, kayaknya pengen gatel deh, pengen buka handphone.
1: Kadang-kadang kita butuh challenge kalau pas lagi nongkrong sama teman.
0: Yes, bener.
1: Yuk, di silent handphone. Atau taruh handphone di
0: kotak. Jadi kita ditumpuk. Jadi gini, saya pernah kayak gitu kan. Jadi ngumpul nih. Kita emang real pure ngumpul ya. Kita ngobrol nih.
1: Betul.
0: Jangan main handphone. Jadi ketika datang handphonenya tuh di tengah-tengah. Kita tumpuk tuh ya.
1: Gak
0: jadi
1: boleh.
0: Siapapun yang mulai pertama, orang pertama yang ngambil handphone ya, baik itu ada telepon pun, ada chat pun yang masuk gitu ya, dan itu orang pertama ngambil, dia yang bayarin.
1: Yang bayar.
0: Gitu. Itu challenge-nya kami waktu kita ya nongkrong. Nah, kalau Foxian kira-kira berapa lama nih bisa tahan untuk tidak
1: main sosial media? Joinan ya di 087878-nya
0: 4 kali 102. Sambil request lagu favorit Anda pastinya.

0: Radio Bali, simply the best media.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Fox Radio.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare. 102 FM.

0: Virgin Voice of Sanga-Sanga.
1: Yeah, welcome June. And also with us, Yuka and Adrian.
0: Nih, Anda tuh orang farmasi.
1: Kenapa?
0: Harusnya Anda memberitahu hal-hal kayak gini.
1: Makanya sekarang saya sebagai apoteker untuk memberikan informasi kepada Voxian ya. Ini
0: apa?
1: Terkait BPOM RI resmi menemukan 22 obat herbal berbahaya.
0: Herbal tapi bahaya.
1: Nah,
0: kayaknya cuma sanga-sanga yang paling aman.
1: Makanya, tapi sebelum kita ke sanga-sanga ya yang sudah pasti terbukti nyata aman.
0: Betul.
1: Ini ada temuan obat bahan alam yang gak sesuai ketentuan periode pengawasan bulan Maret 2026, Voxian ya.
0: Ini boleh sebutin gak sih?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Nah, karena ini kan salah satu informasi agar apa? Agar Voxian tidak membeli produk-produk yang disebutkan ya.
0: Oke, yang pertama itu adalah glutamin.
1: Betul, terus ada juga obat Cina Fu Wei kapsul.
0: Fu Wei, Fu Wei.
1: Dan terus juga ada geranium. Okay. Wild 4D ointment. Ini bentuknya
0: ada
1: salep.
0: Juga madu on.
1: Madu on berarti enggak off dia.
0: Iya, benar.
1: Yeah. On terus.
0: Terus ini apa nih?
1: Ada Hapiko ya.
0: Hapiko.
1: Iya, yeah. Terus juga ada Sehat Pria.
0: Sehat Pria.
1: Oh. Nah, hati-hati lu, Bang.
0: Ini jamu nih.
1: Iya, yeah. Itu bahan herbal yang sering banget masih ada di pasaran. Ternyata itu mengandung bahan berbahaya. Jadi hati-hati Foxian ya.
0: Lu tau enggak gua pernah minum ini?
1: Serius. Jadi serius. Apa? Sehat apa sakit?
0: Ih, lu enggak percaya.
1: Sumpah. Ih, berbahaya, Bang.
0: Amazing tau.
1: Oh iya?
0: Iya,
1: tapi ini berbahaya loh, Foxian. Ya,
0: dulu, jadi, tapi dulu.
1: Di tahun berapa?
0: Ada kali 4, udah lama 4 tahun yang lalu.
1: 4 tahun yang lalu, pantas efeknya begini.
0: Gimana?
1: Orang berbahaya, Bang.
0: Iya, maksudnya, wah amazing dah pokoknya.
1: Pantas lo tua jadi efeknya sekarang.
0: Enggak dong.
1: Nah, ada lagi
0: dong.
1: Ya, selain
0: apalagi?
1: Itu, Foxian. Godong ijo, ya, the jingo, itu berbahaya. Kemudian
0: terus,
1: ada sultan ko,
0: pegelinu sarang kelanceng, itu nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Kopi Arab Gold Plus, tongkat ali, wah.
1: Iya, ini pasti ada beredar makanya.
0: Kopi super jantan, oh, ini kan buat stamina pria.
1: Iya, stamina pria itu rata-rata obat kuat juga ya.
0: Iya.
1: Jadi ada Samyun One, ada dua coba gatal-gatal, ada asam.
0: Dua cobra.
1: Mana? Dua cobra. Kobra dong, berarti. Dari kobra ya?
0: Iya, oh berarti bahannya dari
1: kobra.
0: Kobra dong.
1: Gak baik berarti. Terus ada Bio Nerve Energy Boost Up NGR Group Research juga.
0: Apa
1: gak
0: itu?
1: Ini kayak vitamin dah.
0: Bio Nerve ya.
1: Karena dia tidak terdaftar di BPOM, jadi dia berbahaya.
0: Tapi kok boleh beredar sih?
1: Nah itu kan oknum kak. Makanya BPOM itu mensidak beberapa toko obat herbal yang ternyata tidak baik untuk kesehatan. Nah sekarang Foxian ya, udah yang pasti-pasti aja.
0: Iya betul. Jadi jangan kalau udah dikasih kayak gini-gini sama BPOM,
1: hati-hati,
0: itu kan was-was tuh. Minumnya, makainya dan segala macam ya kan. Itu bahaya banget. Yang bikin gak bahaya adalah produk herbal yang benar-benar herbal, bahan-bahannya herbal.
1: Betul.
0: Yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Nah, selain itu juga kami informasikan ya Foxiannya, produk sanga-sanga yang pertama sudah terdaftar BPOM. Kemudian
0: betul.
1: Sudah menjadi logo Super Brands.
0: Betul, ya kan? Yang kemarin
1: menjadi
0: kita launching,
1: dia,
0: ya kan?
1: Super Brands pada produk itu ya, nggak main-main, Bang,
0: nggak sebenaran.
1: Jadi yang sudah mendapatkan logo Super Brands itu sudah pasti terbukti khasiatnya, manfaatnya, ya kan?
0: Jadi buat Foxian juga wajib banget ya untuk tetap yang namanya waspada produk palsu. Pokoknya produk yang asli itu ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya, ya kan? Dan sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga itu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Buat Anda misalkan punya alergi yang benar-benar kronis banget. Punya anak yang mungkin gatal-gatalnya sering banget tuh kumat gitu ya. Tinggal pakai aja produk terbaru dari sanga-sanga yaitu minyak Gatalin. Ini benar-benar fix, udah order sekarang juga.
0: Betul.
1: Bisa beli di mana aja tuh ya.
0: Instagramnya boleh dicek di @sanga_bali atau di website di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Dan produk herbal sudah pasti sanga-sanga
0: sing adalah wah.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle. Uncle.
3: Phone call dong. Phone call. Fox Uncle, ya kan?
4: Dengerin suara aja males kan lo? Ya kan?
3: Kok gak males bang? Malah itu candu. You know what? Candu. Bener-bener, sumpah aku kangen banget sama Kak Grace loh. Nanti gue gak ketemu loh. Selama seminggu ini saya gak ketemu loh sama Grace.
4: Iya terus kenapa? Gak ada ngaruh sama hidup lo kan?
3: Gak bisa kak. Dia tuh kayak, tanpa dia tuh kayak.
4: Kayak racun?
3: Bukan, kayak ibarat masakan tanpa, gini tau micin tau gak bang? Gak enak, anjoy.
4: Alah biasa aja.
3: Tapi kita bakal membahas tentang digital detox ya. Dan
4: digital
3: cukup,
4: detox
3: ya,
4: betul.
3: Jadi banyak banget Foxian yang sudah join terkait digital detox. Jadi beberapa yang bilang, ada berapa lama nih bisa tahan tanpa main sosial media atau main handphone?
4: Nah, ini?
3: Kayu ini bilang, aku cuma pegang HP pas lagi ada kerjaan aja. Tapi kalau pas lagi kerja, palingan ambil pas ada chat aja ataupun telepon. Abis itu udah. Dan itu paling gak nyampe 25 menit main handphonenya. Mungkin setelah itu lagi main.
4: Tapi kalau seandainya pegang handphone, itu yang paling sering dibuka apa? WhatsApp kah?
3: Siapa Medsos? Saya? Anda bertanya dengan siapa?
4: Lu.
3: Oh saya. Kalau saya lebih ke WhatsApp.
4: Tapi kalau kayak lu kayaknya kan bisa ngedit, itu kayaknya tambah banyak deh. Ininya, apa frekuensi
3: memang,
4: pegang handphonenya kan?
3: Jujur bang, memang saya gak bisa hidup tanpa sosial media. Karena apa? Karena kerjaan. Yang pertama, kerjaan.
4: Oh, endorse-nya banyak.
3: Amin.
4: Iya kan?
3: Ya mau endorse. tapi enggak.
4: Yang endorse gue kemarin kok gak ada kelanjutannya?
3: Siapa yang endorse Anda?
4: Hah?
3: Oh, tenangkan itu.
4: Uh-huh.
3: Saya juga belum diposting, tapi sudah dibayar kan Anda?
4: Oh, sudah. Kalau dibayar mah sudah.
3: Sudah, tapi belum diposting. Itu ada ininya kak, ada jadwal-jadwalnya. Jadi tunggu aja postingan apa?
4: Nggak, kalau emang mau nyetok kayak gitu, telepon aja gitu kan. Maksudnya tambahin berapa video gitu kan.
3: Tapi dia nanti soon kak, ditungguin aja.
4: Oh, iya.
3: Ditungguin aja sabar ya. Ini kita sekalian promo kalau misalkan ini. Dan itu memang agak mungkin beberapa masyarakat juga yang tidak bisa bermain sosial media. Karena memang tuntutan kerjaannya.
4: Iya, gitu. Iya. Ada yang harus dituntut, fokus.
3: Betul, nyari-nyari materi.
4: Iya, betul. Cari materi, terus cari bahan untuk siaran. Kalau kayak kita nih, kita mau, apa yang mau kita bahas kalau kita gak rajin baca, kan
3: betul.
4: Gitu.
3: Betul, ya karena semua informasi ada di sana. Cuma bagaimana sih caranya kita kayak mengkontrol itu? Karena itu yang banyak banget yang susah.
4: Nah, biasanya itu harus ada kedisiplinan dari diri sendiri. Contoh,
3: misal,
4: jangan bawa urusan kerjaan ke rumah.
3: Oke.
4: Jadi prinsipnya adalah begitu sampai rumah, kalau emang mau fokus sama anak-anak,
3: keluarga gitu,
4: atau keluarga, ya udah taruh aja, kecuali telepon. Tapi berat ya, agak berat sih kayak gitu.
3: Nah itu kalau yang udah berkeluarga, bagaimana yang single seperti saya?
4: Kalau yang single ya sibukkan dengan mungkin ikut pilates ya kan.
3: Lebih banyak
4: badminton.
3: Ya mencari
4: kesibukan
3: tanpa digital gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Kan gak semua kehidupan kita harus diposting kan.
3: Betul, ini Kak Elis juga bilang kalau saya bisa pegang handphone sampai 6 jaman. Tapi itu kalau enggak, kalau lagi di kampung. Tapi berarti dia bisa enggak pegang handphone sampai 6 jam itu kalau lagi di kampung
4: jam.
3: Doang.
4: Berarti
3: itu
4: banyak kegiatan.
3: Antara kakak sinyalnya enggak ada di kampung apa gimana? Tapi dia bilang terlepas dari itu dia terbawa suasana kegiatan yang ada di kampung seperti kayak main di sawah. Ya kakak jadi.
4: Ya tapi seru loh.
3: Seru ya.
4: Seru maksudnya.
3: Kebun,
4: kita kalau enggak pegang handphone itu di awal-awal berat banget juga. Di hari
3: karena
4: pertama, kedua, ketiga.
3: Betul. Itu, gitu.
4: Kita bangun tidur kita nih kadang-kadang ngerasa gak kita tuh jadi budak notifikasi.
3: Oke. Jadi kalau pernah gak merasa anxiety, ih kok gak ada notif.
4: Iya gitu kan? Waktu lu nge-MC acara itu anniversary sanga-sanga.
3: Kenapa tuh? Iya kakak main HP aja kakak itu kurang-kurangin
4: di,
3: kak
4: gue,
3: kak beneran
4: gue tuh mau ngasih tahu
3: beneran,
4: dia loh.
3: Enggak ini fakta. Mumpung abang ingat waktu main waktu di shop, kita tuh kan di depan bang. Emang itu kan udah lagi panggung lagi mulai.
4: Yang mana? Belum kali.
3: Enggak, Pak.
4: Gladi itu.
3: Pak Putu. Terus, Pak Putu Satria kan lagi panggung
4: Pak
3: ini.
4: Pak Putu tuh kan durasinya 45 menit.
3: Iya, paham. Tapi kita tuh kita diamin dulu handphonenya. Itu bikin distraksi dan mood kita untuk pada saat kita
4: widi,
3: nge-MC,
4: widi,
3: Bang.
4: Widi.
3: Serius. Enggak gini masalahnya.
4: Padahal enggak. Lu tuh ngomong.
3: Ada.
4: Lu tuh ngomong kayak gitu karena lu dari hari H-1 enggak ada notifikasi
3: di handphone. Lebih ke itu ya say. Oke.
4: Kok gak ada yang hubungin gue sih. Oke, tenang kak, gue yang chat lu deh. ya sampai lagi, segitunya lo nyari ya, notifikasi.
3: Kok gak ada yang ngechat, kok gak ada yang nanyain kabar ayo.
4: Emang kenapa sih kalau gak ada yang notifikasi itu, emang kenapa gak ada yang ngubungin itu, emang kayak, kenapa? Kan berarti gak ada yang lagi butuh lo.
3: Gak gini loh, kayak gak ada yang support system gitu. Saya kan butuh support system, lagi pengen disemangatin waktu lagi kerja. Kita tanya dulu deh sama narasumber di pagi hari ini ya. Beliau adalah siapa bang?
4: Nah, beliau adalah kakak Sepi Lavianto yang akrab dipanggil kakak Doni ya. Selaku founder Bali Digital dan juga dosen di Universitas Indonesia.
3: Kita tanya dulu ya, ini udah ada bapak dosen. Selamat pagi kakak.
4: Halo kakak Doni.
0: Pagi-pagi semua Foxian.
3: Kakak Doni lagi di Jakarta bagaimana?
0: Saya lagi di Jakarta kebetulan nih juga.
4: Kak Doni, kita kan lagi ngebahas tentang yang namanya digital detox ya kan. Kita pengen tanya nih, sebenarnya apa itu digital detox dan kenapa digital detox itu penting untuk dilakukan?
0: Ya, kenalan dulu ya. Saya dengan Sepi Lavianto nih, founder Bali Digital dan gue juga. Saya dosen di UI. Mantap ya. Oke, digital detox ya. Digital detox tuh untuk ini apa sebenarnya itu kayak lu usahain lah untuk ngurangin lah ketergantungan untuk lu kepada semua kegiatan digital digital yang ada di handphone.
4: Oke. Okay.
0: Nah itu karena apa? Untuk ngebiarin pikiran dan tubuh tuh ada jeda, ya kan? Ada jeda. Jadi karena kita nggak dirancang untuk menerima informasi yang berlebihan, dari gitu.
3: Okay.
0: Dan paparan digital ini kan berbahaya kan?
3: Benar.
0: Jadi untuk apa? Karena dia untuk dapat stres, tidur juga keganggu, fokus juga keganggu, udah.
3: Nah, kalau
0: pasti biasanya langsung ada anxiety itu.
3: Bener banget.
0: Jadi gitu.
4: Ya, kok bisa kayak fokusnya terganggu kak? Kalau kita terlalu banyak main handphone tuh, kok bisa ke arahnya ke fokusnya terganggu, terus mentalnya terganggu itu.
3: Padahal itu kan sumber digital, itu kan sumber kita informasi, kita dapat apa-apa di sana. Kenapa malah jadi efek sampingnya kayak gitu tuh kak?
0: Iya, karena satu-satunya notifikasi yang membuat kita senang itu adalah notifikasi dari bank.
3: Bener banget,
4: Iya bener.
0: itu aja satu-satunya notifikasi yang kita hidupin sebenarnya gitu aja.
4: Iya benar.
0: Sisanya kan isinya sampah aja semuanya.
3: Bener.
0: Jadi satu-satunya notif yang kita izinkan masuk itu adalah notifikasi dari transfer berhasil masuk itu aja sebenarnya.
3: Iya tapi
0: ya, kenapa? Karena bikin gugup. Karena ini, karena apa? Kita udah terlalu banyak, jadi kan mostly mayoritas ya rata-rata sekarang ini handphone tuh 8-10 jam loh kita sehari itu pegang itu udah sangat terpapar radiasi digital, radiasinya juga digital. Kita punya apa paparan digital ini, kita lama-lama tubuh sama mental itu jadi kena sebenarnya.
3: Nah ini betul ini contoh nyata juga ya, pada saat kita kerja ini kakak Adrian juga lagi main handphone itu
4: lagi cari informasi.
3: Bohong Anda,
4: lagi cari informasi
3: itu
4: ini.
3: Artinya Anda sudah kecanduan gitu loh. Nah sekarang ya kakak tadi kakak Sepi bilang memang paling notifikasi yang paling aman yang penting itu adalah notifikasi m-banking masuk gaji gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana bisa kita yang sebagai pekerja gitu ya, yang paling realistis, kita nggak bisa hidup tanpa sosmed, kita nggak bisa hidup tanpa handphone, kita nggak bisa hidup tanpa digital. Nah, cara yang paling realistis dari mulai digital detox di tengah misalkan tuntutan kerja kita nih,
4: iya, gimana gitu dong?
3: Gimana itu kak?
0: Kalau di saya tuh yang saya lakukan digital detox itu ya. Karena WA yang saya anggap penting aja itu, biasa tuh WA grup kantor yang saya biasanya gitu.
4: Berarti jadi kalau gak ada
0: semua WA tuh saya aktifasi. Jadi yang saya motif itu adalah WA grup aja sebenarnya gitu. Karena kan itu yang berhubungan dengan kita punya hidup gitu kan, penghasilan segala macam. Pokoknya yang kita hidupin tuh yang benar-benar yang cuma ada urusannya sama kegiatan penghasilan kita sebenarnya gitu. Itu intinya tuh.
3: Bagaimana kalau
0: yang lain?
3: Scrolling sosmed nih, misalkan Facebook, TikTok, Instagram.
4: Tapi itu bener bikin kecanduan.
0: Nah, itu yang dibatasin. Sebenarnya itu notifnya harusnya nggak usah dihidupin sebenarnya.
3: Iya loh bang, saya juga gitu bang. Semenjak saya baca-baca ya, kayak akhirnya saya memberikan topik seperti ini. Saya mulai tuh notif-notif sosmed itu saya matiin gitu loh.
4: Tapi kalau seandainya ada pekerjaan masuk dari media sosial itu,
3: Bener gitu.
4: Kehilangan dong kita kak. Sedangkan kan kita juga main medsos bukan cuma untuk apa ya, scroll-scroll kan,
3: flexing,
4: tapi kan juga kita lagi show kerjaan kita apa,
3: branding, personal branding kita tuh
4: bikin iya, di sosmed, supaya dapat gitu peluang yang kita mau gitu loh. Kalau notifnya dimatiin gimana dong?
3: Nah, menurut Kakak Sepi gimana tuh?
0: Paham tuh. Jadi kan kalau kalau sosmed itu kan karena banyak kan dia notifnya, ada yang like juga dia hidup.
4: Betul.
0: Jadi kita prioritizing gitu ya. Prioritizing artinya apa? Di mana sih sosmed yang kita sering dihubungin sebenarnya gitu loh? Di mana sosmed yang sering kita dihubungin? Kayak misalnya Instagram, karena Instagram itu udah dijadiin mata pencarian gitu. Misalnya karena kita terima endorse dan segala macam, atau TikTok dan segala macam. Itu aja yang diprioritasin sebenarnya gitu. Okay. Tapi untuk yang lain itu kan banyak notif yang lain ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang notifnya hidup gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang ganggu gitu. Dan apalagi kita tidak ada di sana sebenarnya, kayak misalnya kita tidak ada urusan dengan misalnya marketplace gitu kan. Itu kan juga setiap saat hidup loh
4: notifnya. Iya, benar.
0: Dan itu stressful.
4: Segala penawaran stressful. Masuk ya kayak. Iya,
3: apalagi kalau udah promo awal bulan ada tanggal cantik gitu kan.
0: Iya.
4: Iya juga sih.
0: Iya, itu kan bagian dari yang saya bilang itu racun digital. Dan kita itu yang harus didetok sebenarnya gitu. Tapi dengan notif-notif yang istilahnya berkaitan dengan kita punya pekerjaan, itu kita izinkan hidup gitu, allowed gitu ya. Bukan tidak allowed gitu loh. Dan saya sampai ekstrimnya, kalau saya ekstrimnya itu adalah saya handphone saya itu udah nggak bunyi Foxian dan Yuka dan siapa?
4: Adrian.
0: Handphone saya udah nggak bunyi.
3: Okay.
0: Istilahnya gitu. Tapi karena kita udah punya refleks ya, pasti kita akan ngecek handphone gitu.
4: Betul.
0: Nah, itu
4: sih
0: yang harus dilatih sebenarnya gitu. Karena yang bunyi itulah yang bikin stressful. Sebenarnya gitu kan.
4: Oh, berarti.
0: Jadi saya udah sampai titik ekstrim saya tuh tidak bunyi, handphone saya itu udah on silent mode gitu.
4: Okay.
0: Tapi tetap aktif di dalam pekerjaan. Nah, itu mesti dilatih tuh.
3: Oke.
0: Sebenarnya itu.
3: Nah, bagaimana kalau itu kan dewasa ya yang kita yang dar-dar banget pakai main sosmed. Bagaimana dengan yang anak-anak nih yang sejak kecil kayaknya ya udah dia udah dikenalin dengan gadget.
4: Betul.
3: Nah, itu gimana tuh kalau dari sudut pandangnya Kak Sepi?
4: Terus dari usia berapa sebenarnya anak-anak boleh nih main medsos?
3: Ada gini juga enggak maksimalnya nih mainnya gitu.
0: Itu tanggung jawab orang tuanya sebenarnya itu. Itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi artinya harus ada disiplin dalam penggunaan gadget sebenarnya gitu. Tapi kan sebenarnya gini, itu ada kayak ada dilemanya ya. Anak-anak dikasih gadget dia nggak rewel, ya kan? Nggak dikasih gadget dia rewel. Nah, itu kan tergantung nanti orang tuanya nyontohinnya seperti apa gitu. Makanya harus dibentuk yang namanya quality time dengan keluarga. Jangan hanya lagi orang tuanya yang larang, tapi anak melihat orang tuanya juga nempel terus tuh handphone kayak cicak.
3: Iya benar. Nah, itu kebanyakan tuh ya, kebanyakan gitu.
4: Oh, berarti si anak ini sebenarnya fine-fine aja kalau seandainya dia tidak pegang gadget, asalkan orang tua juga aja mau untuk bonding sama anaknya. Kalau emang gua enggak boleh main handphone, lu ajak gua main dong. Aslinya kan gitu ya bahasa mereka ya.
0: Benar, seperti itu, benar banget tuh.
3: Dan kalau dibalikin kalau mungkin anak-anak bisa berspeak up gitu ya. Kalau misalkan enggak boleh main handphone, mama papa juga enggak boleh main handphone dong ketika
4: main
3: gitu
4: kan.
0: Iya, betul. Nah, itu yang harus didiskusikan dengan pasangan, dengan ya orang tua mesti punya parenting mode yang seperti apa gitu.
4: Oke. Okay.
0: Iya, itu yang dibilang quality time-nya keluarga itu. Anak itu kan hanya nyontoh orang tua aja, tapi kan sekarang yang simpelnya kayak tadi saya bilang bahwa handphone dikasih ke anak biar enggak rewel. Kan gitu aja.
4: Iya sih.
0: Biar nggak ganggu.
4: Bahasanya sangat, biar nggak ganggu.
3: Sangat real banget gitu.
4: Tapi gini Kak, begitu saya coba untuk terapkan gini ya, ini anak saya udah main handphone umur segini, saya coba ambil, terus saya tinggal, tambah rewel. Tapi begitu saya gendong, terus saya ajak main, dia lupa dengan gadgetnya. Oh, berarti kan peran orang tua tuh benar-benar dia mereka butuhkan. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau emang lu nggak ngebolehin gue main gadget, ya lu ajak gue main dong. Jangan sampai gue krik-krik nggak ngerti mau main apa. Jadi jalan satu-satunya adalah dia nangis, akhirnya caper lagi cari perhatian kan gitu ya dok?
3: Iya. dok.
4: Yes. Dosen maksudnya.
0: Saya bukan dokter, Pak.
4: Ya, maksudnya
3: dosen gitu.
4: Dosen maksudnya dosen. Gitu.
3: Kan kakak saya tuh dosen juga di UI. Berarti ceritanya lagi ngajar ini. Dokter digital, ya enggak salah.
4: Betul.
3: Dong, dokter digital.
4: Dokter sen digital gitu kan.
0: Enggak jadi lucunya itu adalah anak-anak ini kan memang tricky ya, maksudnya dia akan mencontoh orang tuanya. Nah, orang tuanya ini kerjanya apa dulu deh, gitu dulu deh, jangan okay. Orang pada sibuk semua gitu dengan handphonenya ini, gitu. Anak jadi dikasih handphone dari muda, dari kecil, dari SD kan karena udah online ya.
4: Betul.
0: Nah, dibatasin di sana tuh sebenarnya tuh pakaiannya pada saat pelajaran, sebenarnya gitu. Di luar itu kita masih sama-sama nih, kan udah. Ada smart TV di rumah ya kan, itulah yang dipakai sebenarnya gitu. Jadi ada batasan-batasan waktu yang diberikan kepada anak untuk memegang gadgetnya ini sebenarnya gitu.
4: Kalau kakak sendiri kan? di rumah itu pegang gadget nggak kak? Maksudnya membatasi udah kalau udah di rumah saya juga nggak mau terima urusan dari kerjaan gitu atau ya udah deh yang penting kerjaan dulu deh masuk gitu.
0: Karena saya juga sebagai ini ya, sebagai praktisi untuk online bisnis ya, maksud saya gini. Jadi untuk gadget ini kan saya mulai online bisnis itu dari tahun 2016 something gitu ya. Jadi gadget tuh emang udah nempel di saya gitu ya. Dan akhirnya kan untuk saat ini karena usaha saya juga semuanya di online ya. Okay. Itu memang itu kita prioritizing kalau saya ya. Yang untuk benar-benar masuk tadi yang saya bilang karena hanya untuk pekerjaan saja gitu pekerjaan saja gitu kan ya karena saya juga sebagai konsultan untuk ini untuk media sosial dan segala macam ya ya mau nggak mau memang itu digunakan hanya untuk produktivitas saya gitu. Dan untuk lead untuk apa untuk digital segala macam gitu ya. Memang mau nggak mau tapi kan kita sendiri yang batasin kita udah sampai kalau buat saya ini udah kalau saya tahap itu kalau nggak ada duit saya nggak mau megang sebenarnya gitu.
4: Indikatornya di sana ya. Kalau main handphone, main medsos, jadi, udah nggak ada duitnya, ngapain main di situ gitu kan?
0: Nah, bener. Nanti kan kita lama-lama kan kita jadi kepapar untuk melakukan misalnya yang nggak gitu. Jadi apalagi kan sekarang kalau misalnya kita pelajarin ya, semua platform medsos itu bisa menghasilkan earning gitu,
4: betul.
0: Bisa menghasilkan income kan,
3: betul banget,
0: ya kan? Semuanya kan bisa, kayak kalian kan pasti bisa ada terima endosan dan segala macam. Nah itulah yang kita bilang bahwa kita sendiri nih punya disiplin yang mana ini yang gede nih. Sebenarnya gitu.
4: Oke, setuju.
0: Itu yang kita prioritasin sebenarnya gitu.
3: Wow,
0: luar biasa. Mau nggak mau, memang kita nggak bisa pungkiri. Gue nggak mau megang handphone sama sekali.
3: Nggak bisa. Gak
4: bisa kita bukan tinggal di bisa juga.
0: Kita bukan tinggal di anta beranta gitu.
3: Iya, kita udah bukan di Majapahit gitu ya.
4: Iya.
0: Bukan, ya. Kita yang mengizinkan diri kita terhubung. Sebenarnya gitu.
3: Oke, bener.
0: Jadi kontrol ada di kita tuh. Kita mengizinkan diri kita untuk terhubung. Karena ini berkaitan dengan saya untuk hidup sebenarnya gitu.
4: Betul.
0: Itu simpelnya gitu sih.
4: Oke.
3: Wow, luar biasa banget Kak Sepi pemaparannya. Ini benar-benar kayak kita lagi masuk
4: konsultasi,
3: mata kuliahan.
4: Konsultasi ya
3: kan. Kita lagi di UI. Anggap aja kita lagi kuliah di UI.
4: Tapi kalau seandainya mereka pengen konsultasi bisa enggak sih Kak?
3: Ini Kakak founder dari Bali Digital Consultant. Itu apa tuh Kak? Kakak ngapain di situ atau itu tuh apa gitu?
4: Apalagi ada founder Bali Digital itu kan kaitannya sama tentang teknologi juga.
3: Teknologi, nah
4: pasti
3: itu tuh.
4: Gadget lagi urusannya
3: itu.
0: Kalau ini tuh konsepnya tuh untuk saya tuh untuk klien saya tuh consulting untuk semua permasalahan yang ada di bisnisnya gitu ya. Bisnis digital.
3: Contoh gitu, tuh apa tuh?
0: Banyak kan gini loh, banyak kayak orang udah punya apa, udah dagang misalnya baru posting di Facebook gitu, nanya. Ini kok nggak laku ya?
4: Konsultan.
3: Ini cocok banget nih bagi mungkin masyarakat Bali yang mungkin kok nggak jalan-jalan ini ya
4: promosinya,
3: lebih ke promosi ke digitalnya kurang mungkin ya. Boleh tuh konsultasi sama.
4: Yeah. Itu kemana dong? Kalau mau konsultasi kemana?
0: Iya bisa langsung. Tapi kita tanganinya kita case by case ya. Jadi per kasus. Jadi biasanya saya langsung consulting untuk masa lalu apa sih sebenarnya gitu. Jadi bukan saya create untuk create konten atau apa gitu.
3: Oh iya.
0: Kita nggak profit itu, tapi kita langsung permasalahannya di mana, di diri lu apa di usaha lu sebenarnya yang salah.
3: Masalahnya gini, dompet saya nggak ada isinya kak, gimana tuh?
4: Harusnya konten itu.
3: Oke, boleh dipromosiin mungkin Bali Digital Consultant ini di mana aja kakak?
0: Bali Digital Consultant ini kan basicnya ada di Bali karena basicnya ada di Bali juga. Terus karena saya juga mobile, jadi kita commute ya antara Bali sama Jakarta gitu ya. Jadi basically nomor saya bisa di reach out di 0812 1016 2430 itu. Nanti kita bisa consulting digital, consulting online atau offline gitu sih.
3: Oke, kalau ini gitu. Sosmed ada nggak di Instagram atau TikTok gitu mungkin? Atau websitenya mungkin?
4: Ya bisa di follow.
0: Untuk websitenya tuh balidigitalconsultant.com, terus untuk di Instagram itu ketikanya balidigitalconsultant dan juga di buat.
3: Oke, wah thank you banget Kak Sepi ya sudah sharing session bersama warga-warga di Bali bahkan Fox Radio Network yang lagi streaming juga, thank you banget.
4: Terima kasih banyak waktunya ya Kak Sepi ya.
0: Thank you guys.
3: Thank you, sekian sukses terus ya Kak.
4: Selamat melanjutkan aktivitas, okay. Selamat pagi.
3: Pagi, bye bye Kak.
0: Selamat beraktivitas semua, Foxian.
4: Yo, bye bye.
3: Thank you, wah gini.
4: Jadi emang perlu tuh. Bener. Perlu banget kontrol kita itu, disiplin betul, sama diri sendiri.
3: Kontrol itu ada di diri kita.
4: Di diri gue itu.
3: Diri kita masing-masing.
4: Di diri masing-masing itu. Maksudnya.
3: Mulai dari sekarang aku mau matiin deh.
4: Iya, sama notifikasi-notifikasi. Selain mBanking gue matiin.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di main atrium level 21 ball.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare.

0: Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
1: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
0: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: 102 FM Fox Radio Bali.

0: Bisa gak sih begini doang? Pantek ibau banget bang. Ibau banget sumpah.
1: Nih gue kasih tahu ya.
0: Bau pasti.
1: Yang punya kebiasaan kayak gini tuh. Siapa? Temen lu.
0: Enggak. Tapi Grace gak ada. Ini baunya sekarang yeah. Masih abang.
1: Ya yeah, emang lu gak pernah tahu sih rasanya diketutin Grace di ruangan
0: oh,
1: ini.
0: Oh gini, jadi anda balas dendam.
1: Serius
0: ya? Anda balas gua nih, dendam.
1: Gue nih laki ya. Gue laki. Begitu gue ketut gue keluar loh.
0: Tapi
1: serius
0: kok,
1: tapi Grace bau? Enggak. Dia langsung gini nih. Langsung miring. Perut gue kentut kata gitu.
0: Eh tapi sekarang bau banget loh. Ini abang gara-gara makan daging.
1: Makan daging
0: nih.
1: Sapi sama daging.
0: Tapi hari ini saya berterima kasih dikirimin.
1: Ah itu buat Yuka. Kalau gue partner gue, gini loh, kalau partner gue baik, gue akan lebih baik.
0: Gak dong.
1: Kalau partner saya jahat, saya bisa jauh lebih jahat.
0: Boy.
1: Dengan
0: boy,
1: tidak ngajak dia bicara.
0: Wah. Ya ampun sumpah. Tapi
1: dibalik. Dimakan ya. Itu ya, masakan bini saya.
0: Itu menunya apa bang?
1: Itu daging sop sapi ya. Sop babi.
0: Kok babi? Sapi kan?
1: Sop sapi.
0: Sapi sama
1: sisit babi.
0: Sisit sapi. Wih enak banget hari ini aku makan enak. Kedah. Tapi benar tadi bau banget ya ternyata. Abang sering banget makan daging. Karena kemarin kan Idul Adha.
1: Emang iya. Kalau makan daging berlebihan jadi, bisa bikin bau.
0: Ini ada beberapa penyebab juga. Kentut bisa jadi lebih bau gitu. Jadi bukan cuma karena daging aja ya. Salah satunya juga mengkonsumsi makanan tinggi sulfur.
1: Wah atau belerang ya. Meskipun daging sering disalahkan, beberapa jenis sayuran dan juga makanan justru menghasilkan gas hidrogen sulfida, penyebab bau telur busuk di dalam usus. Seperti brokoli, kubis atau kembang kol, dan juga kale. Apa kale?
0: Kale itu sayur kak.
1: Kayak sayur kale.
0: Iya.
1: Aku baru tahu.
0: Kale.
1: Ya kale enggak tahu.
0: Bisa karena mengkonsumsi alkohol dan juga gula.
1: Lu tuh pakai jarang-jarang dugem.
0: Lah, saya enggak pernah dugem kan saya udah bilang saya enggak pernah dugem.
1: Terus apalagi efek samping dari obat-obatan dan juga antibiotik.
0: Juga.
1: Oh, mungkin, ngaruh juga.
0: Mungkin karena kita kurang makan-makan yang makan di luar.
1: Yang sehat.
0: Makan-makan di luar biar enggak makan itu mulu di rumah ya. Kan apalagi libur nih sekarang, Bang.
1: Ah iya kalau gitu mampir aja ke Mangolang Oleh Kresto.
0: Udah buka emangnya?
1: Udah dong.
0: Wih, dibukanya dari jam berapa?
1: Alah kayak gak tau.
0: Kita tes ya maksudnya. Udah buka?
1: Habis ajaran subuh udah buka.
0: Oke. Okay. Oh udah nampah ayam ya.
1: Iya dong, karena kan di sana menunya apa? Ada ayam, bebek, seafood.
0: Wah,
1: ada.
0: Wah kesukaan saya semua itu.
1: Apalagi harganya terjangkau, pas buat nongkrong, makan
0: banget.
1: Bareng sama keluarga, quality time bisa semuanya.
0: Misalkan bawa anak-anak boleh gak bawa?
1: Wah jangankan anak-anak, anak tetangga satu RT lo bawa bisa.
0: Bisa ya.
1: Tempatnya gede banget
0: gede
1: kak.
0: Gede banget ya. Apalagi gede waktu banget. Itu pernah konsernya Dewa di sini juga ya kan.
1: Iya betul. Makanya sekali lagi jangan lupa untuk mampir dan juga ajak semua orang ke sayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view.

0: is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Breaking news on Good Morning Foxian.
5: Emang ya, kalau sama Adrian tuh emang kayak gini.
6: Kok gitu sih?
5: Lagi santai-santai tiba-tiba breaking news on Good Morning Foxian.
6: Iya,
5: Foxian kalau lagi nonton di live pasti kayak, oh gini ternyata ya di balik layarnya kita berdua.
6: Aduh.
5: Gitu.
6: Aduh. Karena gini, gue masih shock aja sama pengalaman lo gitu kan.
5: Oh pengalaman, ini lagi-lagi saya di roasting lo Foxian.
6: Bukan.
5: Udah personal branding saya udah rusak di sini.
6: Nggak, maksudnya kan kayaknya itu apa ya, lebih kenapa kepada sih? Jaim aja mengakui.
5: Bukan Jaim, saya tuh apa adanya orangnya bang. Kalau memang saya belum ya saya belum. Kalau memang saya tidak ya saya jawab tidak. Kalau memang saya udah sudah ya sudah saya bilang.
6: Jangan iya yang enggak-enggak gitu ya.
5: Iya makanya,
6: iya enggak-enggak, jangan iya yang enggak-enggak gitu.
5: Betul, ya kan. Ini kita breaking newsnya apa ya?
6: Lah, ini bulu hidung lu suka offset gak sih?
5: Iya bang, bang, ini ngomongin bulu hidung ya bang. Sumpah bang, ini sama laki saya ya. Setiap saya nangis, setiap saya jujur, sampai dia bilang kayak gini.
6: Apa?
5: Kenapa sih bulu hidungmu selalu keluar?
6: Dan masa sih?
5: Enggak setiap tapi di bagian kiri doang. Jadi kalau misalkan saya ada momen berapa deep talk gitu ya.
6: Maksudnya itu tiba-tiba aja.
5: Enggak ngerti bang, enggak ngerti kan dia yang ngelihat, gua kan enggak ngelihat.
6: Kan bisa ngaca dong.
5: Enggak bisa bang, kan kita lagi berdua nih ngobrol.
6: Okay.
5: Ya kan, nah, lagi berdua nih ngobrol kan di kelas segala macam. Dia tuh kayak okay, dia mungkin saking terpananya melihat saya gitu kan ya. Terus dia di beberapa momen saya udah serius, habis tiba-tiba nangis, saya mau ngomong segala macam. Bentar-bentar, ini kayak ganggu banget sih. Dia tuh gini, masukin bulu hidung kemasukin lagi ke dalam bang. Bang demi apa?
6: Kok nggak dipotong atau cabut?
5: Gak boleh. Gak tahu kan? Gini, ah masa sih? Sampai dia bilang, kamu kalau ada momen lagi jujur gitu ya.
6: Bulu hidungnya tuh.
5: Sampai dia ngomong kayak gitu. Sampai ngomong. Tapi jadi yang awalnya saya sedih jadi ngakak bang.
6: Tapi kalau sebagai POV dari perempuan gitu ya, mm-hmm. begitu ditegur apa pasangannya mm-hmm. kalau bulu hidungnya keluar, itu ke lebih ke oh iya perhatian atau malu?
5: Enggak, lebih gini. Ya udah benerin gitu.
6: Benerin.
5: Dia tanpa saya ngomong itu dia udah benerin gitu loh. Oh. Terus misalkan ada upil nih ya, ada upil nih.
6: Iya. Itu mencolok banget.
5: Ada itu kan manusiawi semua orang punya upil kan.
6: Iya.
5: Itu kalau ada upil tiba-tiba nengok gitu kan. Dia tuh gini. Bentar dulu ini aku bersihin dulu ya. Gitu dia. Eh dia sayang banget sama gue.
6: Perempuan yang banyak endorsan ternyata jorok gini.
5: Enggak jorok tuh bang, mungkin pas lagi nangis gitu ya. Habis itu kan keluar bang.
6: Iya maksudnya kan lo bisa ngerasain kalau itu penuh sama.
5: Enggak bisa bang. Hah? Fokusnya nggak kesana, yang ngeliat kan dia.
6: Tapi bahaya tau. Kenapa kalau tuh? Orang sering cabut-cabut bulu hidung.
5: Tapi saya nggak pernah cabut bang. Mungkin maka dari itu jadi panjang terus ya.
6: Iya, mesti kan ada tuh gunting.
5: Emang ada?
6: Ada.
5: Capit kayak capit gitu ya modelnya.
6: Dipotong dari dalam.
5: Iya sakit nggak sih?
6: Enggak, motong rambutnya doang, motong bulu hidungnya
5: kan
6: doang.
5: Tapi kan sakit kayak nyabut bulu ketek nggak sih?
6: Wah, kalau itu bukan dicabut, dipotong, dia kayak gunting masuk gitu
5: terus,
6: loh.
5: Terus gimana?
6: Ya gitu, bentuknya bundar terus masukin potong.
5: Emang pernah bang?
6: Pernah, tapi kalau saya lebih sering nyabut, tapi emang sakit sih. Bahaya
5: jangan,
6: ya.
5: Jangan bang, karena mencabut bulu hidung itu sangat tidak disarankan karena bisa menyebabkan infeksi serius. Kayak nasal vestibulitis namanya, atau bisul.
6: Bisul?
5: Iya.
6: Bisul jangan di hidung?
5: Iya, jadi bisul tuh gak cuma di doang.
6: Oh.
5: My humps.
6: Maksudnya bisa di ketek.
5: Bisa di mana-mana gitu ya. Bisa juga mimisan bang, jangan sembarang mencabut-cabut main aja.
6: Oh gitu.
5: Jadi setiap anggota tubuh tuh memiliki fungsi yang sangat penting banget untuk berkelabang gitu.
6: Oh gitu. Dan perlu diketahui juga jika area sekitar mulut dan juga hidung termasuk pada kelompok area rawan atau disebut dengan danger triangle. Oh ini.
5: Oh iya. Itu juga
6: ini, ada beberapa kasus jerawat-jerawat juga. Itu kan.
5: Kalau ada jerawat di triangle ini ya.
6: Nggak boleh.
5: Foxen kalau bisa lihat kami berdua di aplikasi. Jadi di bagian ini segitiga bermuda. Di bagian hidung ini sampai pipi ini.
6: Dan oh sini nggak boleh. Sini, bukannya gini ya?
5: Ya maksudnya kan bagian area pipi deket-deket.
6: Coba hidung. Tanya Bella deh.
5: Kenapa? Pokoknya dioper-oper aja udah kayak main bola.
6: Bella kenapa sih? Gue tanya gitu doang dia marah-marah mulu. Gue heran deh.
5: Lagi PMS, bukan lagi Bella memudara.
6: Apa-apa boleh PMS, boleh marah ya.
5: Gak boleh. Pokoknya itu alasan perempuan klasik banget kalau lagi marah-marah udah PMS gitu aja.
6: Ya kita kan gak tahu, kita gak bisa mengecek kebenaran apakah dia benar-benar PMS.
5: Ya udah, lihat aja.

0: Bang Studio Bali SIM di The Best Station Voice of Sangat.
1: Emang ya, gak bisa ngeliat orang seneng emang.
0: Kenapa sih?
1: Anda bisa briefing saya. Saya tuh lagi minum gitu loh,
0: iya,
1: di luar.
0: Santai, santai.
1: Gini loh, Yuka, ayo kita on air gitu sebagai partner. Yang ini artinya apa, Foxian? Apa? Adrian tuh memang egois jadi laki-laki. Jangan sempat cari laki-laki.
0: Ya maksudnya gini, kalau saya ganggu kan saya ganggu ntar.
1: Bukan ganggu, enggak
0: bisa. Washing yuk ganggu namanya.
1: Bukan ganggu, itu memang sudah Anda kewajiban sebagai partner untuk
0: tapi
1: mengingatkan teman.
0: Tapi kalau udah saya langsung naik kan, oh iya udah langsung naik gitu.
1: Ya, tapi kan saya nggak jadi ada. Napas dulu dikit gitu loh. Udah mau closing aja, udah jam 10, luar biasa.
0: Eh, makasih ya buat yang udah jalan di WhatsApp ya.
1: Di
0: ada siapa aja tuh?
1: Ada Kakak Yuni, thank you banget. Ada Kak Adi Suputra, di WhatsApp juga enggak kalah ramai. Ada Kakak San yang juga udah nelponin kami ya.
0: Okay.
1: Ada Kak Julia.
0: Terima kasih banyak.
1: Ada Kakak Yuanita, Septiari.
0: Selamat morning kakak berdua. Saya Nita Jalan Sakura mau request lagunya Melly Goeslaw yang Let's Dance Together.
1: Let's Dance Together.
0: Salam buat yang stay tune dan juga penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan juga dilancarkan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Semangat siarannya ya. Thank you.
1: Ada Kak Agustari juga yang request tadi lagunya Z. Thank you banget yang udah stay tune. Ada Kak Agustinus yang lagi di jalan. Kak Dewi Orchid, I love you. Ada
0: Agus
1: Kak Agus.
0: Yono.
1: Nah, Kak Agus ini luar biasa dari pagi loh ya. Dia bilang tuh katanya idola para driver.
0: Kok tumben Pak Kayuka?
1: Oh, saya ada. Oh, makasih loh Kak Agus. Dia maksudnya saya doang ya. Katanya baru drop tamu dari Ubud. Oke, hati-hati ya. Terus habis itu ada Cambois.
0: Ada siapa lagi? DKN itu juga terima kasih banyak.
1: Ada,
0: yang di WhatsApp udah.
1: Kak Elis, Kak Wayu nih, Kak Adi udah ya. Bu Lasri.
0: Ibu Lasri.
1: Bu Lasri thank you banget. Yang katanya gak bisa nelpon karena udah tua. Katanya dia bilang
0: kasihan
1: ya. Apa kita aja yang samperin ya?
0: Ah iya, kita kasih telepon terus dibuat. Kita samperin aja kali.
1: Samperin ya kan. Kak Made Hendra thank you banget ya. Dan Foxian juga mau ngingetin lagi ya. Produk Sangat-Sangat sudah bisa Anda dapatkan di booth Sangat-Sangat yang ada di level 21 Mall.
0: Yes. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb.
1: Saya Yuka Putri. Pamit undur diri.
0: Keep smart,
1: stay humble, and always grateful. So please stay positive vibes and real impact with 1-2 FM.
0: Fox Radio Bali.
1: Sangat-sangat.
0: Sing adalah one.
1: Sangat-sangat. Just forever.
0: Sangat-sangat.
1: Sing adalah one.
0: Sudah.
1: Sangat-sangat. Kita semua mebat.
0: Hebat. Okay, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekali The Power Station 1000 tahun lamanya Tulus. Lama banget ya kalau misalnya disuruh nunggu 1000 tahun gitu ya Foxian-nya. Bella disuruh nunggu 2 menit aja kadang udah ini yang reok. Kayak aduh bisa gak sih cepet dikit? Ayo please. Anyway Foxian, gabungan dulu yuk barengan Bella Octavia. Jadi buat Foxian yang mau merapat boleh banget langsung sekarang ya. Jadi ya Foxian ya, ini Bella walaupun hari libur, tanggal merah, Bella tetap berada di sini, enggak kemana-mana Foxian. So, jadi Foxian yang pengen temenin Bella gitu ya, kayak kasihan nih Bella sendirian. Nah, boleh banget langsung aja mengudara ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102 ya Foxian ya. Selain itu juga nih Foxian yang baru aja gabungan, terus kayak bisa gak sih kakak Bella kayak misalnya dengerin kakak Bella streaming gitu, boleh banget Foxian. Langsung ambil handphone Foxian sekarang juga ya. Jadi bisa dengerin Bella nih sekarang juga. Di mana Bella? Jadi langsung aja gitu ya Foxian ya, dengerin Bella di Fox Radio Bali pastinya, atau follow juga Instagram kita ya Foxian ya, di 102 FM Fox Radio Bali, yang mana Foxian bisa melihat apa aja sih agendanya Bella hari ini siaran. So, jadi hari ini apa sih yang bakal Bella bahas? Banyak banget sih keseruan yang bakal Bella bahas. Jadi buat Foxian yang pengen tahu gimana apa aja abrolan Bella Octavia ya, apalagi kita nanti akan membahas tentang nih, aduh ini kalau ngomongin harga BBM, aduh ini menjadi sebuah apa ya, hal yang paling kita takutin gitu ya kalau misalnya BBM naik. Bella juga takut banget, kayak semua masyarakat di Indonesia takut banget ya kalau BBM naik. Ya iyalah ya, semoga ini, tapi sih untuk bulan Juni ini masih aman sih Foxian ya, tapi nggak tahu nanti, ya udah kita tungguin aja gimana kedepannya. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang barengan Bella Octavia

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

I'd Love You, My Chemical Romance. Kayak kita tuh gak cinta sama dia, tapi kenapa sih selalu mikirin, selalu butuh dia, kayak gak bisa lepas dari dia. Ada yang lagi ngalamin hal tersebut? Aduh, bucin kok dipelihara, Foxian ya. Ketimbang bucin-bucin gak jelas, mending gabungan dulu sama Bella. Bella mau update untuk harga BBM per 1 Juni 2026. Ayo, kan semuanya pakai BBM kan? Gak ada yang pakai pesawat kan? Bella gak mesti update harga aftur kan? Enggak kan? Ya udah. Kali ini ya Foxiannya dikutip langsung dari Info Denpasar ya. Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM yang efektif di tanggal 1 Juni 2026. Jadi kalau Pertamax Turbo ini yang sebelumnya harganya agak naik sedikit dari 19.900 berubah menjadi 20.750. Untuk Pertalite aman-aman aja karena harganya masih sama 10.000 yang dulu dan 1 Juni masih tetap 10.000. Pertamax ya, Pertamax dari 12.300 tetap juga menjadi 12.300. Pertamina DEX itu agak mengalami penurunan harganya yang sebelumnya adalah 27.900 berubah menjadi turun di angka 24.800. Dan untuk harga DEX Lite ini dia juga turun Foxian dari 26.000 menjadi 23.000. Oke, semoga seterusnya yang lain-lain bisa juga ikutan turun gitu ya. Kayak Pertalite bisa 6.500 gitu, siapa tahu ya kan.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1001-02. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio.

nunggu mu Noah. Tunggu nih Bella dari tadi kapan bisa masuk ya. Kok gak bisa masuk-masuk nih Bella nih, harus disuruh nunggu nih. Kalau Fauzian termasuk tipe yang sabar nunggu atau yang akan ngereok atau cepet marah-marah kalau disuruh nunggu? Kalau Bella sih, ayo Bella kan ini anaknya sangat amat ini banget ya, rendah hati, tidak sombong. Kalau cuma nunggu aja mah gak apa-apa Fauzian. Masa gitu Bella? Enggak lah, Bella ini kan cegil. Kalau nunggu dikit mah ini akan ngomel-ngomel. Tapi ya Bang Sian ya, kalau misalnya harus nunggu untuk dapetin hal yang bagus gitu ya, it's okay. Tapi kalau kita udah nunggu, gak jelas gitu ya, tinggal aja Bang Sian ya. Kayak Bella harus nunggu gitu, udah lama mungkin lagi kehabisan produk sanga-sanga, gak bisa. Bang Sian, Bella gak mau nunggu, karena Bella akan langsung beli produk sanga-sanga. Bella gak mau namanya kehabisan produk sanga-sanga gitu ya Bang Sian ya. Apalagi untuk minyak balurnya yang selalu Bella bawa kemanapun pergi gitu ya Bang Sian ya. Kayak misalnya yang belum tahu, Ultimate Sanga-Sanga ini bagus banget buat Fauzian yang mungkin sekarang lagi namanya gak enak badan atau bodinya lagi capek, otot-ototnya lagi tegang gitu Fauzian, karena awal bulan, enggak deh kalau misalnya awal bulan mah lagi happy-happynya ya kan. Jadi biasanya Bella langsung balur tipis-tipis menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Fauzian, karena menggunakan 140 bahan alami pilihan dan ini aromanya lembut banget, bunga lavender yang bisa menenangkan hati pikirannya Fauzian terus. Jadi kayak dibawa kemana-mana itu gampang Fauzian, karena juga sudah ada yang travel size. Jadi bebas Fauzian mau belinya yang normal size atau travel size, tapi belinya langsung ke Fox Radio Bali yang ada di alamat di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau pesan aja di nomor telepon 081 993 1002. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sadra, for events featuring Miska. Sudahlah, Bella tetap kerja, sudahlah. Bella mau nambahin lagi, mau improve apa sih? Enggak sih, Foxian kayak ya udahlah. Kalau misalnya pun hari ini Foxian ada yang baru bangun jam segini, ada yang masih rebahan, ada yang lagi ngopai cantik. Bella udah cantik, udah kerja gitu ya, siaran di tanggal merah ini, it's okay ya. Jadi kan ini di tanggal 1 Juni 2026 ya Foxian ya, hari lahirnya Pancasila. Semoga juga bisa melahirkan generasi muda yang semakin berjaya, semakin mengeluarkan kemampuan mereka gitu ya, dan kemampuan hebat-hebatnya itu dirasakan di Indonesia gitu ya. Jangan sampai di luar negeri ya Foxian ya, kabur aja dulu. Aduh, enggak deh ya, enggak usah kabur kemana-mana. Mungkin Foxian kalau misalnya lagi kepengenan buat berangkat umroh gitu ya, karena ngelihat ini bisa gak sih ya kakak Bel ya, tabungan cuman ratusan ribu, pengennya berangkat umroh. Bisa Foxian ya, gak ada kata gak bisa selama kita mau mencoba. Karena reward dari Sanga-Sanga ini masih terbuka lebar periodenya sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Jadi ya Foxian ya, bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler, varian balur atau Tanamila Tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Itu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024. Lalu lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Lalu pilih kategori peserta, karyawan, konsumen atau Sangasian. Jadi nanti ditulis di kategori peserta pada amplop. Lalu kirim deh, kirimnya boleh ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, kirimlah sebanyak mungkin biar bisa berangkat umroh bareng Sanga-Sanga. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali Simply The Pulse Station Hysteria Muse mengudara Foxian. Dan masih balikan lagi barengan Bella Octavia Foxian. Di sini udah rame banget yang gabungan, yang request-request. Bisa kali kakak Bella bacain dulu requestannya? Bisa-bisa dong Foxian ya. Bella mau bacain dulu ada siapa aja yang udah gabungan. Ada kakak Yan-Yan di sini tadi minta lagunya Adam Levine yang Lock Away sama Ungu Percaya Pada Aku. Oke kakak, siap. Ada Gus Bawa juga, halo katanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa dong. Dewa 19, Kirana dong kakak Bella. Siap, ditunggu ya lagunya Gus Bawa. Lanjut lagi ada kakak Andi. Yes, katanya iya kak lagi ngukur jalan sembari menanti janji potongan 8% ini kapan. Oh iya iya iya, ditunggu aja ya kak ya. Katanya lagi melihat jalan. Tapi kalau hari ini ya Foxian ya, karena bisa dibilang tanggal merah, jadi terlihat di jalan-jalan tuh lagi longgar Foxian ya. Bella berharap bukan hanya jalan yang longgar, tapi baju-baju Bella bisa longgar. Sekarang udah agak buncit soalnya Bella, jadi sesek bajunya Foxian. Lanjut lagi ada Gede Ana di sini, katanya request lagu lagi dan lagi dari Andra. Salamnya buat mekanik bengkel Kebo Iwo Motor. Siap. Salam juga buat kakak Basti Forever di Belah Batuh. Katanya kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Dan yang untuk siaran, thanks. Thanks juga yang udah gabungan. Jangan kemana-mana. Bella masih setia menemani sampai jam 1 siang.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga Sanga Skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
4: 102 FM Fox Radio Bali.

balikan lagi barengan Bella Octavia ya Foxian ya. Dan Bella tuh ingin informasiin ya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital ya Foxian ya, mungkin Foxian masih banyak banget orang-orang di luar sana yang dengerin radio ya Foxian ya. Pastinya ini bermanfaat buat semua para pendengar ya. Boleh merapat dulu. Yang mana ya, radio ini kan tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah, supaya radio di Bali ini bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi melalui survei ini ya, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian ya, survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja, gak perlu lama-lama. Dan seluruh jawaban yang Anda berikan itu akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi yang mau ngikutin survei langsung aja bisa klik link trinya yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Foxian, ambil bagian Anda, jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih sekali lagi, yuk wujudin radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Oke, Niki. Dan ya Foxian ya, ini Bella agak sedikit sedih ya baru baca berita yang dikutip langsung dari Pandemi Talks ya. Yang mana ya, ternyata anak-anak di Indonesia ya, ini kan semua kayaknya gak ada deh anak-anak yang tidak menggenggam handphone sendiri gitu ya. Banyak anak-anak zaman sekarang itu sudah diperbolehkan untuk megang HP sendiri Foxian ya. Karena memang era dan juga zamannya yang membuat segala sesuatunya itu harus, bukan harus ya Foxian ya, jadi akan lebih mudah kalau memiliki handphone sendiri. Cuman ini tuh ternyata menjadi pisau bermata dua gitu ya Foxian ya. Yang mana anak-anak zaman sekarang walaupun mereka sudah sangat jago-jago mengakses hal dengan mudah, tapi kan kita gak tahu nih apa aja yang diakses Foxian. Nah ternyata dari 80 juta anak Indonesia, lebih dari 40 juta, ini setengahnya, ini telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial Foxian. Jadi angka ini diungkapkan Kemenkomodigi bersama data lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Jadi sekitar 48% anak juga mengalami kekerasan gender berbasis online. Nah loh, kok bisa? Jadi ya, karena pemerintah ini menyebut ada dua resiko utama yang mengancam anak di ruang digital. Risiko konten dari paparan informasi berbahaya dan juga risiko kontak dari interaksi dengan orang asing yang berpotensi mengarah pada pelecehan hingga radikalisasi Foxian. Nah makanya itu ya Foxian ya, jadi pemerintah menerbitkan PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, bukan untuk membatasi kreativitas, tapi memastikan anak bisa memanfaatkan teknologi tanpa terpapar resiko berbahaya. Jadi ini kalau misalnya anak-anak memang udah diperbolehkan untuk memegang handphone sendiri gitu ya Fosien, it's okay, tapi Bella berharap orang tuanya tetap hadir gitu ya di lingkup anak. Jadi gak 100% memberikan kepercayaan kepada anak, bukan gak percaya sama anaknya, tapi itu bagian dari bagaimana kita tetap menjaga anak kita agar tetap di lingkungan yang sehat gitu Foxian. Gimana menurut Foxian? Setuju gak?

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Fox Radio.

masih barengan Bella Octavia. Satu single miliknya Glenn Fredly, Kau. Jadi apapun yang terjadi, semasih bersama kau, kayaknya semua akan baik-baik aja deh. Masa? Enggak sih Bella sih, enggak ngerasa gitu ya. Karena kadang kita kalau terlalu menggantungkan diri sama seseorang gitu ya Foxian ya, takutnya saat dia sudah mulai bosan sama kita atau dia melihat orang lain lebih dari kita, wah habislah hidup kita Foxian. Makanya kita sebagai seseorang wanita gitu ya, harus tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri. Maksudnya berdiri di kaki sendiri ini bukan berdiri layaknya berdiri ya, tapi berdiri tuh kita bisa hidup sesuai apa yang kita mau, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu bertumbuh. Bertumbuhnya ini selalu menjadi versi terbaik kita Foxian. Bella Gabu. Tapi ya nih Foxian, gara-gara hari ini libur dan Bella nggak libur tuh kayaknya Bella banyak banget dapat inspirasi-inspirasi. Apalagi kemarin Bella abis dapat liburan gitu ya Foxian ya. Kayak short escape gitu, kayak abis pelarian libur sejenak di Bali. Orang Bali liburnya di mana? Di Bali juga Foxian ya. Yang deket-deket aja, tiket pesawat lagi mahal. Anyway Foxian, sekarang Bella masih mengajak Foxian buat gabungan di Open Pilih-Pilih ya. Open pilih-pilihnya sudah ada di Instagram kita di 102 FM Fox Radio Bali. Follow aja dulu Foxian. Yang belum follow boleh follow di 102 FM Fox Radio Bali. Nanti slide Instagram paling akhir itu ada lagunya milik Rita Ora, ada How to Be Lonely dan Poison. Nah, kira-kira di antara dua singlenya Rita Ora yang mana Foxian pengen dengerin, kasih tahu Bella. Ntar di jam 1 siang bakal Bella puterin sebelum pulang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Extra Time.

0: lalu download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lu dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

8 X Kota dan Pasar. Balikan lagi barengan Bella Octavia Voxian. Fairy Tale, seandainya. Kalau kita bisa ngulang waktu, seandainya, apa kalimat yang akan Voxian lanjutkan? Seandainya dulu punya waktu lebih gitu ya, maunya menyempatkan bersama keluarga gitu ya. Mungkin di antara Voxian ada yang udah lagi ditinggalkan gitu ya. Atau seandainya punya kesadaran yang cukup, Bella bakal banyak nyimpen dolar. Ya kan, seandainya Voxian tahu sendiri sekarang dolar berapa, rupiah berapa kan, seandainya gitu ya Voxian ya. Anyway Voxian, Bella mau informasiin dulu buat yang lagi cari produk sanga-sanga. Sekarang tuh makin gampang banget buat dapetinnya. Loh, kok bisa? Emang kenapa? Bisa banget Voxian. Jadi yang belum tahu ya Voxian ya, ini boleh aja langsung meluncur. Meluncurnya kemana Kakak Bel? Dijelasin dong. Jadi ya, dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026, ini Anda bisa dapatkan produk sanga-sanga di booth level 21 mall di lantai 1. Jadi banyak banget promo menarik yang Voxian bisa dapetin. Terus ketemu sama penyiar favorit di sana. Emang mereka lagi ada di sana? Iya Voxian, penyiar-penyiar Fox lagi mampir di sana selama 1 minggu. Jadi bisa aja beli produk sanga-sanga sambil mungkin mau foto-foto di sana. Ada Dewi NH, ada Kakak Yuka, ada siapa lagi? Ada Bella Octavia. Makanya pantengin terus ya kan ya Instagram kita. Siapa tahu beneran ada Kakak Bella di sana, bisa ketemu Voxian, boleh aja. Nah, selain misalnya Voxian mampir ke booth nya yang ada di level 21 mall, Voxian juga bisa belanja produk sanga-sanganya di The Keranjang Bali di lantai 1. Terus udah gitu kalau misalnya yang di luar Bali, tenang aja, masih tetap bisa belanja di Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Century. Tapi yang paling terpenting ya Voxian ya, Bella tuh selalu ngingetin Voxian kalau belinya yang asli. Asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Loh, emang ada yang palsu? Ada Voxian, di luaran tuh banyak banget. Makanya jangan sampai keliru Voxian, belinya yang sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Di kemasannya sudah ada foto babenya. Cus, lihat dulu produk yang Voxian sudah beli, udah ada foto babenya belum? Kalau udah ada, itu asli. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Bayangkan, satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures, hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya mau ikut lomba lari maraton.
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
10: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah.
11: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
10: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
11: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
10: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
11: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
10: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
11: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
12: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

band Real Impact with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Leto sandaran hati. Bella sih butuh sandaran hidup. Hah, Bella ini ya. Aduh, Foxian ini makin dingin banget nih di studio. Foxian yang lagi di jalan, Bella tahu pasti lagi kepanasan kan, karena mataharinya lagi menyala. Tapi entah kenapa, Foxian ngerasa gak sih kayaknya Bali sekarang lagi dingin-dinginnya. Kayak malam, terus misalnya pagi jam 6:30 atau jam 6 itu lagi dingin banget Bali. Iya gak sih Foxian? Kayak jadi lumayan lah ya mengirit biaya AC. Jadi listriknya gak terlalu banyak nih makainya Foxian. Karena Bella biasanya bukan dikecilin tapi Bella matiin gitu ya Foxiannya kalau udah mulai dingin gitu ya sekarang. Dan gak kerasa Foxian udah hampir mau jam 1 siang aja Bella nemenin Foxian. So Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dari tadi. Ada Kak Nita Septiari tadi minta lagunya Glenn Fredly yang Kau, terus sama lagunya Space Girl yang Wanna Be udah mengudara. Ada Mbok Rai hadir katanya, siap, semangat Mbok Rai. Terus ada Kakak Alfi tadi minta lagunya Henry Moody yang Drum Text udah mengudara juga lagunya. Ada juga Kak Ervita ini lagunya Woman in Love, ini masuk lagu lawas ya, nanti diputerin yang di jamnya lagu-lagu oldies dari jam 1 sampai jam 3 sore. Lanjut lagi ada siapa? Ada Kakak Ketut di Sidekaria ya, minta lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone ya, udah mengudara juga. Ada Kakak Ade di Tabanan, kita minta lagunya Midnight yang Serenade yang Laut, udah diputerin juga ya. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi yang request-request ya. Bella punya open pilih-pilih lagu dari Rita Ora. Terbanyak nih yang joinan atau yang voting lagu dari Rita Ora ya Foxian ya. Ini emang lagunya Rita Ora yang paling terkenal sih, yang How to be Lonely Foxian ya. Dan memang terbanyak How to be Lonely. Gimana sih emang menjadi seorang penyendiri? Bukan penyendiri ya, kalau misalnya kesepian sendiri gitu sih maksud lagu ini ya Foxian ya. Tapi semoga Foxian apapun yang dilakukan jangan pernah merasa sendirian, karena kalau Foxian lagi ngerasain sendiri langsung aja dengerin Bella Octavia setiap Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 1 siang. Udah deh, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Broto 98X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangah-sangah, sing.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah One. Tony Braxton with Breathe Again, special untuk Anda Foxian di siang hari ini. Semoga bisa bernafas dengan lega ya. breathe again ya Foxian, jangan lupa bernafas hari ini. Walaupun di luar sana panas dan rasanya susah banget untuk nafas ya, saking panasnya, saking menyalanya di depan sana. Tapi harus ya ingat yang namanya untuk bernafas sejenak ya, istirahat sejenak untuk Anda yang berkegiatan. Tapi hari ini kan tanggal merah ya. Dari Anda apakah masih ada yang sudah bekerja juga pada siang hari ini Foxian? Kemarin minggu kerja, sekarang tanggal merah pun juga kerja. Semangat ya untuk Anda semua, untuk kita semua yang mau hari apapun itu, tanggal apapun itu, tetap masuk kerja, tetap mencari pundi-pundi rupiah gitu ya Foxian ya. Tapi gak apa-apa, di siang hari ini tenang aja, ada baby yang akan menemani segala kegiatan Anda sampai nanti pukul 3 sore dengan lagu-lagu all this kesayangan Anda. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya hari ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di tanggal 1 ini ya, di awal bulan ini yang bertepatan juga dengan tanggal merah ya, hari kelahiran Pancasila. Jangan lupa ya, jangan hanya mengingat tanggal merahnya aja, tapi ingat tanggal merahnya karena apa gitu ya. Bibi Jasmine hadir nih untuk menemani Anda ya Foxian. Yang mau gabungan bareng Bibi boleh banget langsung aja gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102, dan Foxian juga bisa banget gabungan melalui website ya, di streaming kita di www.foxradiobali.com. langsung aja di searching biar bisa dengerin baby di mana aja dan kapan aja. Dan untuk Anda jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita supaya tetap up to date, supaya tetap bisa melihat informasi promo-promo terkait produk sangat-sangat juga. Di follow dulu Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan juga Facebooknya ya Foxian, jangan sampai kelupaan juga di Fox Radio Bali. Siang hari ini boleh panas, kita juga harus ikut memanas, tapi jangan kitanya yang memanas, tapi semangat kita yang harus ikut memanas ya. Pokoknya baby temenin sampai nanti pukul 3 sore, only on Hill and Richards.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.

pasti kenyane sampun aluh niki kebak kije-kije cek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order Renault.

0: 102, Sanga-sanga, Seng ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at Omah Siliran Heritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-sanga Hospitality.

Station sangat-sangat sing adalah One. Hasil Stay With In My Life. Baru saja mudah untuk Anda Foxian di siang hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Baby hadirkan. Tapi kalau misalnya tanggal merah gini, Foxian pada ngapain sih? Kegiatannya apa aja sih? Apakah di tanggal merah ya, yang termasuk long weekend ini, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, libur gitu ya, kegiatannya apa aja sih? Atau mungkin dari Foxian ada yang melakukan kegiatan yang produktif, atau mungkin ada yang malah Senin sampai Minggu, sampai Senin ketemu Senin lagi kerja, gak ada liburnya. Pokoknya apapun kegiatan Anda, ingat ya, dijaga juga kesehatannya. Apalagi cuacanya nih, pagi sampai siang itu panas ya Foxian ya, sedangkan malam sampai subuh itu dinginnya minta tolong ya Foxian. Jangan lupa kalau Anda udah ngerasa pegel-pegel atau ngerasa dingin, langsung aja check out produk Sanga-Sanga ya, karena bisa banget ngebantu untuk Anda yang punya permasalahan pegel-pegel. Dan sekarang tuh udah ada juga Sanga-Sanga Gatalin untuk Anda yang punya permasalahan kulit gatal-gatal Foxian. Jadi tunggu apa lagi, di check out sekarang juga Sanga-Sanga Klasik, Sanga-Sanga Ultimate, Sanga-Sanga Gatalin. Dan ya Foxian, Bibo ngasih tahu untuk Anda supaya Anda juga gak tertipu sama yang namanya produk palsu, harus tetap waspada juga ya, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk Anda yang pengen make sure supaya gak salah beli, malah nanti yang kebelinya produk palsu, dan juga pengen tahu info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali, atau di website-nya juga boleh banget di www.balinghealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntu, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Welcome to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah wide. West Life, beautiful and wide. Spesial untuk anda, Foxian. Lagu ini Bebe hadirkan untuk anda yang beautiful ya, yang handsome juga ya. Hai, pada ngapain nih jam segini nih? Tanggal merah loh ini. Jangan di rumah aja. Ayo bergaul, bergaul ya. Supaya bisa refreshing juga, supaya bisa ngelihat dunia luar juga ya Foxiana. Jangan yang dilihat hanyalah dunia kerja dan dunia sendiri ya, dunia luar kita juga harus bisa ngelihat tuh ya, harus ngelihat kita Foxiana ya. Dan sekarang Baby mau melihat dunianya Baby dulu, asik ya itu Foxiana, asik gombal. Yang udah hadir ya, yang udah gabungan bareng Baby di sini, terima kasih banyak yang udah gabungan, terima kasih ya. Sekarang mau Baby senggol-senggol dulu satu persatu yang udah hadir. Ada Wayan Asoy di sini sudah ikutan hadir ya, Asoy. Terima kasih sudah ikutan hadir. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir juga dari seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Adi Suputra ya sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak sudah ikutan hadir juga. Lanjut lagi ada Kak Tupurwa. Halo Kak Tupurwa. QQ. Pengen banget ya di QQ-in gitu ya. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan juga ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Terima kasih sudah absen siang di hari Senin ini. Biasanya weekend ya absen siangnya, tapi gak apa-apa, hari ini di weekdays dulu munculnya ya. Lanjut lagi ada Chamois sudah kita hadir juga bareng Baby di sini. Terima kasih. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan juga. Salamnya buat Kak Beb aja, katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, langsung karo ya. Doanya untuk Chamois dan Foxian lagi ya. Titi DJ-nya mana Kak Beb? Aduh, ini hari Senin ya, bukan weekend ya. Nanti Titi DJ dicari lagi di weekend ya. Sekarang belum ada Titi DJ. Titi DJ-nya libur, tanggal merah sekarang. Titi DJ juga perlu libur ya. Katanya lebih baik salah hari ketimbang salah hati. Kok curhat siang-siang loh ini. Lanjut lagi ada Kak Windu sudah kita hadir juga. Terima kasih dari seputaran Gianyar ya. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan juga, semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Lanjut lagi ada Kamadendra Saputra ya sudah kita hadir dari seputaran Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi nyantai aja katanya. Okay, enak nih ya, tanggal merah nyantai-nyantai. Lanjut lagi ada Kak Paramus Basti dari seputaran Denpasar sudah ikutan hadir. Kirim salamnya buat Bastik katanya, dan buat semua teman-teman aku, buat yang siaran terima kasih. Terima kasih kembali ya, semoga didengar juga salam-salamnya sama teman-temannya. Lanjut lagi ada Kak Nyoman Dana sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini dari seputaran Mengwi. Wow, deket tuh sama Tabanan ya. Salamnya buat Foxian di sore hari ini. Masih siang ini ya, belum sore ya. Koba Nabila Baby. Siapa Nabila? Gak ada Nabila di sini. Nabila siapa? Lanjut lagi ada Bligus Bawa sudah kita hadir juga di sini bareng Baby. Terima kasih banyak ya dari seputaran Batu Bulan ikutan nongol juga. Lanjut di sini ada Kak Maniwati sudah ikutan hadir juga. Terima kasih sudah ikutan hadir ya. Untuk lagunya di nanti dulu, masih mengantri dalam antrian ya. Stay tune loh ya, jangan kemana-mana ya. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Lalu ada Kade Afika sudah ikutan hadir ya. Oke, di sini ada Kade Afika dari seputaran Marge. Salamnya buat Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunanta, Dek Nari, Katut Nari, Wayan Sukerti, Putu Widiasuti, Putu Rupadi, Mangming, Putu Puyurwa, Pak Yoga Canggu, Chamboys, Dewi Bang Cana, Livi Sukasi, Englika Putri, Ketut Ari Sugina, Dinasel, dan semuanya aja katanya. Okay. Semoga didengar ya sama yang disalam-salam. Salam jangan baca aja gitu ya. Okay, siap deh. Okay, sip deh. Salam jempol deh. Lanjut lagi ada Kakak Adim. Aduh, apa itu libur katanya. Ya, apa itu libur ya? Enggak ada yang namanya libur di kalender kita ya Kakak Andi ya. Semangat tuh Kak Andi ya kerjanya hari ini. Semoga hari ini enggak begitu macet ya. Tapi enggak tahu sih, sekarang tanggal merah juga. Enggak tahu deh macet-macetnya gimana, tapi semangat ya. Untuk Anda Foxy juga yang masih bekerja di siang hari ini di tanggal merah ini, semangat ya kerjanya ya. Semoga kerjanya cepat selesai juga, cepat kelar juga. Lanjut lagi ada Kak Komang Chandra Sedatu sudah kita hadir juga dari seputaran Kubu Karangasem. Dan untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget dong ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 3 sore.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
3: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Sangat sing ada lawan Maurice Albert with Feelings baru saja mengudara untuk Anda Foxian di siang hari ini. Semoga bisa menemani siang hari Anda di siang hari ini, di hari Senin ini. Tapi kenapa vibesnya tuh kayak hari Minggu ya? Apa karena libur atau gimana gitu ya? Apa karena

pasar. Kalau soal makanan, Bang Ulang Ulik punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas juga. Untuk harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Fokusnya bisa langsung aja datang ke Bang Ulang Ulik yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk makan dan merasakan ambience di Bang Ulang Ulik Resto. Bang Ulang Ulik Aesthetic Restaurant with a beautiful view part of Sanga-Sanga.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat

World Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Santa Esmeralda with You Are My Everything. Spesial untuk Anda, Foxian, lagu ini baby hadirkan ya untuk My Everything. Tapi ya Foxian, ini pernah gak sih ngerasa excited banget di saat akan Foxian tuh mau liburan gitu, tapi waktu selesai liburan tuh kayak rasanya segini aja gitu. Pernah gak sih Foxian ngerasa lebih excited, lebih seru itu menunggu liburannya daripada after ya, setelah ngerasa selesai liburannya gitu. Ternyata ada studinya juga loh yang mengatakan bahwa momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya, kenapa ya kayak gitu? Jadi liburan itu ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulangnya. Jadi studi dari Timbuk University Belanda ini yang terbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburannya sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan, dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali level semula. Jadi penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Jadi durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu gak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif lagi untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun. Asalkan perjalanan itu minim stres. Jadi bukan seberapa lama liburannya ya, bukan seberapa lama kita ngambil liburnya kayak sebulan, tapi segimana kita bisa manage liburan kita supaya gak stres, malah waktu liburannya lebih ke atur lagi liburannya, walaupun cuma 3 hari tapi setiap harinya jalan-jalan gitu ya, gak stres mikirin apa-apanya, itu lebih efektif lagi ketimbang kita mengambil liburannya long term gitu untuk jangka panjang. Jadi untuk Anda Foxian, supaya bisa enjoy sama liburannya, lebih baik dipikirkan lagi liburannya yang panjang tapi banyak yang bolong-bolong tuh destinasinya, atau yang cuma 2 hari, 3 hari tapi full liburan, full senyum tanpa stres ya.

The Hill and Richards nemenin Foxy dengan lagu-lagu oldies kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri nih Foxy. Tapi sebelum Baby pamit ya, sebelum Baby menghilang dari lane, Baby mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk Foxy yang udah nemenin Baby selama hampir 2 jam ya Foxy ya. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan Foxy. Semoga hari ini, tanggal merah ini, Foxy di hari Senin ini kegiatan Anda semuanya lancar-lancar sampai nanti kegiatannya selesai ya. Jangan lupa makan juga, jangan lupa minum karena di luar sana sangat panas ya, supaya enggak dehidrasi. Ingat ya, stay hydrated ya. Tetap minum air putih yang banyak Foxian ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: sing Adalawan.
1: Now you're listening to 102 Lunch only on 102 FM Fox Radio Bali.
2: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri di program 102 Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: Fox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

dan masih di Wadah to Launch ya. Masih sampai di jam 6 sore. Kita baru memulai hari ini Foxian. Masih ada waktu kurang lebih 2 jam setengah Grace menemani Anda dengan lagu-lagu yang pastinya asik banget buat diajak nyanyi bareng nih. Kayak satu lagu dari Cafe In ya, yang di request sama Kakak Gus Bawa di seputaran Batu Bulan. Baru opening udah request lagu Cafe In. Wow, langsung diputar sat. Foxian, gimana kabarnya nih? Hari ini pada libur atau mungkin masih tetap harus kerja ya, padahal tanggal merah? Gak apa-apa, karena kita ini adalah perintis, bukan pewaris. Jadi gak apa-apa kerja, tau-tau kaya aja, amin. Boleh dong di absen-absen ke Grace ya di WhatsApp di 087878-4x102. Siapa yang liburan? Siapa yang masih harus kerja? Siapa yang liburannya dipakai buat rebahan aja? Atau mungkin masih di luar bareng sama keluarga tercinta habis menikmati hari libur? Gak apa-apa, apapun itu waktu liburnya, yang penting dipakai buat hal-hal yang positif dan juga bisa merecharge tenaga dan juga energi untuk kembali bekerja dan beraktivitas di esok hari. Tapi jalanan seputaran Kota Denpasar nih sepi banget Foxian ya, bebas macet. Jadi kalau Anda yang mungkin pengen seliwuran aja naik motor sendiri sekedar melepas penat, ini waktu yang tepat. Karena di jalan asli dijamin gak makin mumet ya, tapi sebelum malam, sebelum gelap, kalau bisa udah pulang. Karena sekarang Kota Denpasar jalanan kalau malam hari lagi agak gelap ya. Kemarin aja Grace pulang dari daerah Sanur, itu baru sekitar jam 10.30 malam, tapi gelap banget di jalan. Dan spesial hari ini, kirim kata-kata terbaik Foxian yang bakal nanti dibacain. Dan yang paling bagus kata-katanya menurut Grace, bakal ngedapetin 3 lagu yang diputer langsung. Nah, keren banget kan? Ditungguin di WhatsApp di 087878-4x102. Di Instagramnya juga boleh, langsung di story aja sudah ada question boxnya diisi, di follow dulu jangan lupa 102 FM Fox Radio Bali dan juga Facebooknya Fox Radio Spasi Bali. Kalau yang pengen ngedengerin secara streaming, boleh langsung dibuka aja di www.foxradiobali.com. Jadi di sana Anda langsung bisa di-play mendengarkan Fox Radio Bali. Dan di segmen awal kita ada yang namanya mitos atau fakta. Dan mitos atau fakta hari ini, kira-kira jalan kaki bikin mood meningkat. Itu benar nggak ya, mitos atau fakta? Kasih tahu Grace ya Foxian ya, di Instagram sudah ada di pollnya. Tinggal diklik-klik aja di tempat mitos atau faktanya. Ditungguin dan nanti di jam 4 sore Grace bakal kasih tahu kira-kira itu mitos atau fakta kalau jalan kaki bisa bikin mood meningkat.

0: Radio.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Yovi and Friends, cantik. Makasih loh ya. Tapi by the way Foxian ya, banyak banget ya indis ekonomi yang pengen terlihat cantik secara instan. Jadi akhirnya menggunakan skincare yang mengandung bahan-bahan yang gak bagus untuk wajah. Misalnya kayak ada merkuri dan juga hidrokinonnya gitu kan, yang bisa ngebuat kulit jadi sangat tipis karena ngelupas. Nah itu kulit manusia apa kulit ular, coba pakai acara ngelupas. Kalau ini terus Anda gunakan, nanti di kedepannya itu bakal muncul flek yang hitam pekat gitu. Terus bisa juga jerawat meradang dan malah akan menjadi kusam setelah pemakaian beberapa lama di Foxian. Makanya kalau misalnya pengen terlihat cantik gak perlu buru-buru ya, mendingan pakai yang alami. Gak apa-apa walaupun hasilnya gak instan dalam 1-2 atau mungkin 1 bulan kayak gitu kan, tapi setidaknya nanti dia akan cantik secara alami dan bertahan lama tanpa menimbulkan efek samping di hari tua nanti, Foxian. Kalau Gracie rekomendasi banget ya skincare-nya dari Sanga-Sanga. Ada apa nih buat wajahnya? Kita punya facial mask-nya. Kemudian juga untuk wajah juga masih ada facial wash-nya. Ada juga natural cream yang pasti bahannya alami banget di Foxian. Dan itu bisa menghilangkan kerut-kerutan halus dan juga flek hitam di wajah. Kemudian ada juga nih perawatan body lotionnya. Ada minyak Sanga-Sanga kalau untuk Anda yang mungkin remaja jompo yang udah mulai gampang sakit ya kan, gak bisa cuaca dingin dikit langsung masuk angin. Nah itu mendingan stok banget minyak balur dari Sanga-Sanganya. Pokoknya banyak banget produk dari Sanga-Sanga yang pasti semuanya dengan berbahan alami herbal, jadi gak ada tuh yang namanya efek samping. Nah untuk Anda yang mungkin mau mendapatkan produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ya ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar. Atau kalau lagi males keluar, pengen banget produknya dianterin sampai depan rumah, boleh nanti siapa ya kira-kira, Yuka aja deh. Yuka yang bakal nganter atau Adrian ya. Bisa di WA aja langsung, catat ya di 081-993-101-02. Sekali lagi 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Denfox Radio berada di lantai 2-nya. Harus banget dikasih tahu ya. Satu lagu ya dari Last Child Diary Depresiko Special Grace, putarkan buat kakak Gemini. Katanya sore tante. Aduh, adek tante jadi takut dipanggil gitu. Katanya tolong lagunya Last Child dong yang dari Depresiko. Salamnya buat Brondongku. Semangat belajar gitarnya biar cepat kita bisa mulai ngamen. Eksploitasi anak gak sih? Nih kayak gini nih ya, disuruh belajar gitar buat ngamen. Tapi bener ya, kalau misalnya laki-laki nih bisa main gitar, itu bakal jadi idola para wanita. Bener gak sih? Karena Gris suka banget juga kalau orang bisa main gitar nih, Foxian. Karena gombalnya dapet banget. Oke, dan sekarang ya sudah 55 menit lepas dari jam 3 sore, waktunya kita masuk ke mitos atau fakta. Jadi mitos atau faktanya adalah jalan kaki bisa meningkatkan mood. Itu mitos atau fakta ya. Kalau dari hasil polling Instagram, ini terpantau sebanyak 75% memilih fakta dan 25% memilih mitos. Kalau kata kakak Gus Bawe, itu fakta. Kira-kira jawabannya jalan kaki bisa meningkatkan mood, mitos atau fakta ya? Yes, dan 75% ini benar. Jadi fakta, Foxian. Jalan kaki itu terbukti sangat efektif untuk memperbaiki suasana hati ya, atau juga yang biasa disebut mood. Jadi aktivitas ini memicu pelepasan endorfin, hormon pereda stres dan juga peningkat kebahagiaan. Bisa juga kalau jalan kaki ini melancarkan sirkulasi darah ke otak dan memberikan efek menenangkan layaknya meditasi. Nah, beberapa fakta menarik ya mengenai jalan kaki dan juga perbaikan mood. Yang pertama, kalau misalnya Anda berjalan kaki walaupun hanya 5 sampai dengan 15 menit aja, itu sudah cukup untuk meningkatkan suasana hati. Nah, kalau misalnya Anda berjalannya rutin selama 30 menit setiap hari, itu bisa membantu menstabilitaskan hormon stres, Foxian. Dan jadi jalan kaki ini ya digunakan sebagai terapi alami gitu untuk membantu meredakan kecemasan dan membantu mengelola emosi. Nah, kalau misalnya Anda yang suka jalan-jalan, ya nggak apa-apa jalan-jalan aja, jalan kaki aja. Apalagi kalau jalannya di mall atau mungkin jalannya di negara orang, itu asli ya bisa sangat-sangat bisa meminimalisir resiko stres. Gimana? Mau jalan-jalan di negara orang? Grace juga mau lah.

ini dari imamku. Ini beneran pendengar namanya imamku ya, Voxiannya. Takut banget tiba-tiba jadi imamku. Katanya nih, pejuang rupiah tak kenal tanggal merah demi anak istri dan keluarga. Semoga lancar dan barokah. Semangat semua pejuang rupiah di hari ini ya. Yang hari libur tanggal merah tapi tetap harus bekerja, gak apa-apa ya. Yang penting setiap bulan dana masuk ke rekening. Yang penting setiap hari saat mau beli makan uangnya ada. Saat token listrik bunyi ada saldo buat ngisi. Gak usah ngeluh karena mungkin di luar sana masih lebih banyak ya orang-orang yang lebih susah dari kita. Cuman mungkin mereka lebih gak berisik. Yuk Voxian, kirim kata-kata hari ini. Dan nanti kata-kata yang terbaik bakal Grace kasih hadiah 3 lagu ya hadiahnya ya. Jadi bebas request 3 lagu mau apa juga. Ya ditungguin sampai nanti di jam 5 bakal Grace bacain semuanya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun. Bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Fox Radio.

sendiri. Ternyata setiap liriknya benar-benar menyentuh banget Foxian. Tapi ya udah, untuk Anda yang mungkin ya saat ini lagi mau berpisah sama pasangan atau mungkin sama teman atau sama orang-orang terkasih, enggak apa-apa ya. Namanya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. By the way, tempat yang benar-benar jadi memori buat Foxian tuh apa sih? Kayak setiap kesana tuh kayak deg-degan rasanya. Kalau Grace bandara ya, kalau di bandara tuh ada perasaan seneng, tapi ada perasaan sedih juga karena sering banget nganterin orang-orang terkasih untuk kita berpisah dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Cia, ada apa sih nih? Satu single dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Tapi belum mau pamitan sekarang, cuman mau ngasih tahu kalau Foxian mau ketemu mungkin sama penyiar Fox Radio ya. Di sana ada Yuka Putri, ada juga Dewi and Hai. Kenapa makanya Grace switch siaran sama Yuka, Yuka ke siaran pagi, Grace yang sore. Karena sore ini Yuka lagi ada di Level 21 Mall Foxian, dan di sana ada booth-nya dari Sanga-Sanga nih, catat ya. Tanggalnya dari 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Jadi selama 1 minggu ke depan ya, Anda bisa ngedapetin semua produk Sanga-Sanga di Level 21 Mall. Itu ada di lantai satunya. Jadi di sana ya, selain ada penyiarnya, ada juga promo-promo yang pasti menarik banget nih. Kalau Anda juga mungkin agak jauh ke Level 21, ya udah nggak apa-apa, bisa langsung mampir aja ke outlet Sanga-Sanga yang lain ya, yang ada di dekat Ranjang Bali. Ini juga sama di lantai 1. Udah kita juga ada di apotik favorit Anda nih, kayak ada di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century tentunya. Pokoknya dapetin semua promo-promo menarik nih, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, yang di Level 21 Mall cuma dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2026. Di sana langsung datang, langsung borong produknya. Jangan lupa gangguin Yuka ya, bawain coklat. Kayaknya Yuka lagi gak mood deh. Ada apa ya Yuka ya?

Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Creep ya, yang Hall of Fame ini benar-benar liriknya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, Foxian. Jadi ada kata-kata ya di dalam lagu ini, you can be the greatest, you can be the best, ya kan? You can be the King Kong banging on your chest. Wow, ini sih benar-benar ya. Dan sekarang Grace mau bacain salah satu kisah inspiratif yang benar-benar from nothing to something, Foxian. Siapa sih yang nggak tahu ya, Surya Insomnia. Nah, sekarang namanya sudah dikenal banget kan? Di TV ada, di radio juga keren, di podcast juga muncul, di YouTube di mana-mana ya. Bahkan sekarang menjadi salah satu model ya di billboard di Jalan Gatot Subroto di Jakarta nih, Foxian. Nah, padahal kalau kita lihat Surya Insomnia nih, dulunya memulai karir dengan siaran di radio dengan bayaran 12.000 per jam. Dan setelah di luar jam siaran ya, dia ngebantu sebuah event organizer, termasuk ngebungkus CD album grup musik Souljah. Nah, jadi dia tukang bungkus CD albumnya nih. Dan setiap dia ngelewatin Jalan Gatot Subroto di Jakarta, dia tuh selalu berhenti sejenak di depan papan iklan besar. Dan dalam hati dia bilang, someday muka gue yang bakalan ada di situ, katanya. Nah, dari radio kemudian Surya Insomnia masuk ke MTV sebagai VJ Insomnia. Dan dari sinilah pesona panggungnya mulai terbentuk ya. Lalu FTV dengan bayaran yang seadanya aja, dan dia terima gitu kan. Kemudian muncul di podcast, muncul di TV, di satu acara ya, Lapor Pak ya. Dan tidak ada lompatan besar gitu, hanya satu langkah setelah langkah berikutnya. Dan di Mei 2026 ya, Surya naik panggung di Jogja Financial Festival. Jadi festival nasional kolaborasi antara stasiun TV ya dan juga LPS yang dihadiri ribuan orang. Jadi di depan panggung itu dia tidak ada yang ingat kalau dia itu adalah seorang yang pernah membungkus CD orang lain, Foxian. Jadi manifesting yang dimaksud ya sekarang ini adalah bukan soal alam semesta yang tiba-tiba berbaik hati. Jadi manifesting versi Surya itu adalah Anda tahu mau kemana, lalu Anda jalan bahkan saat tidak ada yang percaya kalau Anda akan sampai.

dari Kakak Zulhan Afandi. Setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Tumben lo bener, Kak. Ada lagi nih dari Kakak Zulhan. Hidup adalah pilihan. Saat kamu tak memilih, itu adalah pilihanmu. Iya lagi. Kakak Cherwis katanya tetap semangat meskipun gak ada yang nyemangatin. Nah ini dia nih ya, kadang-kadang kita ngarep banget buat bisa nyemangatin diri sendiri, ya kan? Kakak Agus Adi, selamat sore. Kata-kata hari ini, sukses tidak terjadi dalam semalam, tapi lewat langkah-langkah kecil yang konsisten. Kakak Adi Suputra, kata-kata hari ini, kau mana sih? Ah ini mah bukan kata-kata hari ini Kak, itu mah lirik lagu. Padahal udah serius banget loh. Udah gitu Kakak Agus bawa ya kata-kata hari ini. Mana sih, gak ada juga jalan kaki. Ini mitos atau fakta? Sabar ya, siapa lagi ya ini ya Kakak Tupurwang. Gak ada juga, coba request lagu nih. Oh ada nih kata-kata hari ini. Gak perlu berkata-kata Kak, yang penting bukti nyata. Nah calak gak bisa nih. Aduh, nyesel banget, takut banget ya ngomong kayak gitu. Udah gitu Chris, mau sama Kakak Hida, selamat sore. Request lagunya Yellow Claw sudah langsung set diputer ya. Kakak Agus Yono, selamat sore. Katanya tadi pagi kemana Kak? Kok Kak Yuka yang siaran? Iya Kak Yuka, sore ini lagi jaga booth sanga-sanga. Jadi ada di level 21 Mall. Kakak Agus kalau mau ketemu boleh mampir-mampir. Makanya Grace tukeran dulu gitu ceritanya. Udah gitu Grace mau sapa Kakak Elis Windayani nih. Kata-kata hari ini, jika uang tidak bisa memberimu kebahagiaan, itu artinya uangmu kurang. Wah iya benar lagi syai. Hah, no money, no dong. Udah gitu Cemboi, selamat sore. Nih katanya nih ya, yang pertama dulu Grace bacain. Kalau gajimu 3 juta, tapi kamu bekerja seolah-olah gajimu 15 juta, maka Tuhan akan memberikan balasan dalam bentuk lain. Tipes misalnya. Atau stres ya Cemboi ya. Nah udah gitu kata-kata yang kedua nih. Laki-laki capeknya ditanggung sendiri, tapi hasilnya dibagi-bagi. Ah ini laki-laki kok gak ikhlas. Gimana sih tanggung jawab? Udah itu ngambil anak perempuan orang ya Cemboi ya.

0: Talks Radio 102 FM.
1: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

You simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one satu single dari Pink, Just Give Me a Reason. Pokoknya kalau misalnya Anda lagi mau milih sekolah, cukup satu alasan kenapa Anda harus memilih sekolah itu. Kalau alasannya buat Grace, setelah selesai sekolah, kita masa depannya sudah terjamin. Nah, benar kan? Masa iya setelah selesai sekolah malah jadi pengangguran? Kan gak pengen, Foxian ya. Nah, kalau Anda nih yang pengen banget setelah selesai sekolah terus bisa kerja di Hotel Bintang 5, atau mungkin juga masuk ke Cruise Line, atau pengen kuliah nih dengan program magang luar negeri, nah sekarang nih saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. And with apalagi ya, di bulan ini ada yang namanya promo Easy Miracle. Jadi penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Jadi buat Anda yang ambil program 1 tahun, itu bisa dapetin potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Dan kalau misalnya kayak setahun sebentar banget sih sekolahnya, pengen yang 2 tahun deh, nah ini nih auto cashbacknya sampai dengan Rp8.000.000. Dan juga spesial banget untuk jurusan Hotel Digital Marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus photography gear dan juga live streaming equipment ya, yang pastinya kece banget. Gak cuma itu ya, semua pendaftar juga bakal dapet voucher makan Rp100.000 dari KFC atau juga McD. Jadi Elizabeth International ini, kampusnya tuh ada 3 di Bali, Foxian. Ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua, yang pasti masing-masing kampusnya itu fasilitasnya berstandar internasional. Instruktur profesional tersertifikasi dan juga kurikulum berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai kelewatan ya, promo Easy Miracle cuman sampai 31 Mei. Udah lewat dong ya. Sampai di bulan Juni ini aja. Jadi wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Masih lanjut kata-kata hari ini dari kakak Yan-Yan. Katanya, aku tidak pernah menyesal dipertemukan dengan siapapun. Karena baik buruknya seseorang kepadaku, mereka tetap membawa pelajaran hidup bagiku. Kita kasih tepuk pramuka. Jangan dong ya. Kakak Yan-Yan boleh langsung ya request 3 lagu ya, bakal langsung Grace putar. Dan pemenang berikutnya ada kakak, siapa ini tadi ya, sabar, Kakak Zulhan juga kata-kata hari ininya terbaik banget. Jadi boleh request 3 lagu, yuk, bisa langsung di WhatsApp di 087-8784x102. Foxian sekarang sudah 16 menit lepas dari jam 5 sore. Gimana, udah kepikiran buat makan malam hari ini apa menunya? Atau mungkin masak dari pagi sekalian buat satu minggu stoknya? Jadi simpen di freezer, angetin kayak gitu kan, biar gak ribet. Ya gak apa-apa sih, lakukan yang pasti yang membuat Anda bahagia ya. Aku ingin menjadi Grace. Mau sapa dulu kakak Netu, selamat morning, yang lagi nemenin anaknya main Lego. Nah ini nih, kalau anak yang main Lego satu nih, kalau enggak anak itu pinter banget, kalau enggak anak itu kaya banget, soalnya harganya lumayan. Canda ya. Oke, kakak Yania request 3 lagunya. Oke, siap ditunggu. Dan kakak Zulhan Afandi, siap-siap Foxian. Abis ini Grace bakal jadi cenayang. Jadi sebentar mau meditasi dulu. Kira-kira mau meramalkan. Oke, jadi saya hari ini bakal ngeramalin zodiak. Dan kira-kira zodiak apa yang mau diramalin, boleh langsung kasih tau Grace aja di WhatsApp di 087-8784x102. Jadi Foxian ya, ditungguin mau zodiak apa yang bakal diramalin, kasih tau sekarang.

0: sepasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya mau ikut lomba lari maraton.
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Lagane pasti ngangge parfum anyar nge. Cie cie cie.
3: Kan Bli, niki tiyang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jegadi aing miene mbok. Lene len gatine. Jek seger ne bonen seger-seger.
3: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kene mo travel size ni malesing mo.
3: Tan Bli, ulung dasa lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
4: Mi, jegaeng luung nih mok produk nih, di jeneng idang meli mok. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Oke, sekarang Grace kembali untuk menjadi seorang cenayang Foxian yang akan meramalkan bagaimana sih Anda dari zodiaknya. Kalau benar boleh di komen langsung di WhatsApp, benar ya. Kalau emang nggak tepat boleh juga di komen, berarti meditasinya Grace ya, semedinya di gunung apa sih itu masih kurang. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama nih, ada Capricorn. Hai, kalau si Capricorn ini ya, luarnya tuh kaku orangnya, terus kayak yang workaholic dan juga kelihatan cuman mikirin cuan gitu. Padahal dalamnya Capricorn tuh hatinya lembut banget dan receh banget kalau udah nyaman. Benar gak sih? Kayak marshmallow gitu kan. Dan dia kerja keras karena takut gak bisa bahagiain orang-orang terdekatnya. Boleh dong Capricorn yang merasa zodiaknya Capricorn kasih tahu Grace bener apa enggak. Udah gitu Aquarius nih, kalau Aquarius di luarnya tuh kayaknya orangnya aneh banget, beda-beda daripada yang lain, dan kayak orang kaku gak butuh siapa-siapa gitu. Padahal aslinya si Aquarius nih peduli banget sama sekitar, tapi sering kayak ngerasa gak ada yang benar-benar nyambung sama otaknya. Jadi akhirnya ngerasa kayak dia aneh aja gitu, bener gak? Next ada Pisces ya, kalau si Pisces ini luarnya tuh kayak lembek, sukanya ngelamun dan juga gampang banget disuruh-suruh sama orang. Padahal aslinya si Pisces ini intuisinya tuh ngeri banget. Dia tuh tahu ya kalau orang lagi bohong. Wow, bisa jadi cenayang juga nih. Jadi dia bisa jadi sangat dingin kalau ngerasa kalau cuma dimanfaatin doang gitu. Next ada Aries. Nah kalau si Aries ini di luarnya tuh kelihatannya gaspol aja, gak punya urat takut, pokoknya apa-apa gas, apa-apa gas. Dan juga orangnya mandiri banget, saklek juga ya. Nah padahal aslinya si Aries nih kayak sering dia ngerasa sepi. Dan dibalik sifat si paling jagoan, dia tuh sebenarnya cuma pengen denger kalau dibilang sama orang lain, hebat kok, istirahat dulu aja ya. Jadi dia kayak haus validasi gitu loh Foxian. Next ada Taurus ya. Kalau Taurus nih di luarnya tuh kelihatannya santai, cuek, dan juga hidupnya kelihatan kayak lempeng-lempeng aja gitu. Padahal si Taurus ini overthinking parah soal masa depan. Jadi dia kelihatannya tenang banget ya, karena butuh pegangan gitu. Padahal aslinya anxious banget kalau rencana gak jalan. Next ada Gemini. Jadi kalau Gemini si paling heboh ya, jago ngalor ngidul dan temennya juga di mana-mana. Padahal aslinya Gemini tuh kayak sering ngerasa kosong pas lagi sendirian. Jadi Gemini pakai humor buat nutupin rasa sedih yang dia sendiri bingung gimana cara nyeritain ya. Hati-hati nih buat para Gemini ya, mendingan kalau ada sesuatu diomongin aja, jangan pura-pura bahagia, itu berat tau.

kakak Gemini katanya Gemini hadir, ramalannya agak ngena tipis-tipis ya kan, jadi nggak percuma kan Gris kayak udah meditasi di gunung. Dan ternyata emang ngena banget. Oke, kita lanjutin, tadi baru sampai di Gemini dan sekarang Grace mau beralih ke Cancer. Hai Cancer, panggilan si Cancer yang kalau di luarnya nih kelihatannya lemah lembut, penyayang dan juga dicap si paling baperan. Padahal aslinya si Cancer nih lo jual gue beli gitu. Jadi kalau sekalinya misalnya Anda macam-macam sama si Cancer, dia tuh bisa jadi orang paling dingin sedunia. Jadi Cancer itu gak selemah lembut itu guys, tapi emang cuman lebih milih buat sabar aja. Makanya jangan nyari gara-gara ya, jangan mentang-mentang diem dan baik langsung pada seenaknya gitu kan. Next ada Leo nih, kalau si Leo luarnya tuh kayak pede abis, terus main karakter dan juga suka banget dipuji. Padahal aslinya Leo tuh sebenarnya dia insecure banget sama omongan orang lain, bener gak sih? Dan dia sering nanya ke diri sendiri, aduh tadi saya aneh gak ya? Atau mungkin mereka beneran gak ya suka sama saya? Atau mungkin kayak cuman tadi ada salah ngomong gak ya? Kayak gitu setelah abis ketemu sama orang. Next si Virgo, aduh merasa terpanggil. Jadi kalau luaran ya Virgo ini kayak kelihatannya orangnya tuh rapi, perfeksionis dan suka ngeritik hal-hal kecil. Ah bener banget lagi. Padahal aslinya Virgo dia tuh orang yang paling jahat sama dirinya sendiri. Jadi Virgo sering banget ngerasa gagal cuman gara-gara kesalahan sepele yang orang lain aja gak sadar kalau itu salah. Wah that's right, tepat. Hah, makanya asam lambung si Virgo gak usah ditanyain ya, kadang-kadang tuh bisa naik sampai ke ujung kepala gitu kan. Udah gitu ada Libra nih, kalau Libra luarnya tuh kelihatannya bijak, cinta damai dan hidupnya kelihatan tuh kayak balance banget ya. Padahal aslinya Libra tuh bingung mau ngambil keputusan alias orang yang sangat-sangat plin-plan. Kemudian si Libra juga sering banget ngorbanin perasaan sendiri cuman biar orang lain gak berantem. Baik banget ya Anda Libra ya. Next ada Scorpio nih. Kalau Scorpio ini luarnya tuh kelihatannya kayak misterius, galak dan juga susah banget buat ditembus masuk sama orang lain. Padahal aslinya Scorpio kalau udah sayang, duh bucinnya gak masuk akal. Dan dia tuh pasang tembok tinggi cuman karena takut dihianatin lagi. Udah itu aja, sisanya tuh dia bakalan setia banget. Masa sih ada orang kayak gitu? Next Sagittarius ya. Kalau Sagittarius luarannya tuh kayak happy banget, suka bercanda dan kayak gak punya beban hidup, gak punya utang ya. Padahal aslinya si Sagittarius ini pemikir berat yang suka mendem sendiri gitu kan. Jadi kalau sedih dia mendem sendiri. Terus kalau misalnya dia bete ada masalah ya udah dia cuman milih buat jalan-jalan atau cari hal baru biar gak tenggelam sama pikiran. Ya udah gitu aja. Hati-hati ya Sagittarius, lama-lama malah jadi stres gitu kan. Oke nih fungsian udah selesai semua ya zodiak yang Grace bacain. Dan oke, saya akan melepas ilmu saya dan kembali menjadi Grace Naidu. Peace out. Peace out.

2 Data FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah lawan satu single ya dari Patient Take That. Have a little patience. Yes, yang sudah berhasil mengantarkan kita 54 menit lepas dari jam 5 sore. So, waktunya Grace harus pamit undur diri menikmati santap malam bersama dengan keluarga tercinta. Foxian juga jangan lupa ya. Hari ini sebelum malam, sebelum gelap, makan malam aja mendingan. Karena kalau makan malam ya terlalu deket sama jam tidur, nanti asam lambungnya naik lagi. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah pantengin dari tadi di jam 3 sore. Dan gak kerasa 3 jam sudah kita sama-sama mengudara. Besok Grace hadir di pagi hari di Good Morning Foxian dari jam 7 sampai jam 10 ya. Jadi Tom and Jerry is back. Stay tune, jangan kemana-mana. Kalau kita langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah one. See you tomorrow semuanya. Bye-bye.

kita berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Welcome to Fox Chief Chat. Bareng Yuni Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

0: jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Uni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Uni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Welcome June and today is Monday. Foxiania bersama Uni Silvania di Fox Chichat sampai nanti di jam 9 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bareng Yuni Silvania, satu single pembuka untuk Anda. By Nicky, You Will Be In My Heart. As always, Foxian ya, welcome June. Hi. Foxian, apa kabar di hari Senin yang ceria ini ya? Tanggal merah dan juga selamat hari Pancasila gitu ya untuk kita semua. Foxian inget kan, Pancasila ada berapa? 5 lah ya. By the way, untuk Anda yang baru gabungan di sore menjelang malam kali ini, Yuni Silvania lagi-lagi bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam. Boleh banget untuk ikutan nanti request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-878-4x102. Boleh juga untuk langsung nanti ya via live call, boleh banget ditunggu aja request langsung Yuni puterin lagunya. Dan pastikan juga kepoin sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah Foxian, jangan lupa ya nanti untuk ikutin streaming di satu lagi gitu Foxian ya, WW Fox Radio gitu kan ya. Jadi hari ini juga Yuni selain bakal ngajak Foxian untuk ikutan live call, ada juga ya flashback di peristiwa masa lalu, dimana lagi kalau bukan di What's On Today untuk Anda.

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Mungkin di depan buram by it Gita Foxian. Wow, aduh buram banget kali Foxian ya. Makanya pakai kacamata lah ya. Biar kelihatan jelas banget gitu ceritanya. Nah, untuk Anda yang belum punya kacamata nanti beli Foxian ya kan. Kalau Foxian pengen gak buram, ya dikucek lagi matanya. Asik, asik banget nih. Aduh, ya sudah lah Foxian ya. Mungkin Anda sedang dalam keadaan yang aduh tidak memungkinkan gitu kan ya. Atau mungkin lagi aduh buram juga nih kehidupan gitu ya. Ya udah Foxian, mending Anda dengerin musik aja. Apalagi malam hari ini ya, Senin ceria di hari Pancasila. Hari pertama Senin ya, minggunya minggu pertama. Udah gitu harinya hari pertama, tanggal pertama gitu kan ya, luar biasa. Yuni temenin aja ya sampai nanti di jam 9 malam. Jadi yang pengen ikutan langsung gaskan request lagu favorit ya di 087-8784-102. Nah ini lagunya harus di tahun 2019 sampai 2026 sekarang. Nah ngomongin juga tentang musik nih Foxian, grup musik City Pop Martian baru aja merilis single yang berjudul Amin. Waduh, kalau ada yang bilang gitu ya, Amin itu artinya adalah kabulkanlah, cie. Jadi single ini terus resmi banget ya dirilis pada 29 Mei kemarin. Jadi lewat single terbarunya yang berjudul Amin, Martian ini mengangkat tema universal tentang cinta yang tak terbalas. Wah, ini buram beneran kali Foxian ya. Dan juga realita pahit terjebak dalam zona pertemanan, friend zone aja. Tapi alih-alih menyajikannya sebagai balada yang muram, yep, Martian menghadirkan antitesis lagu patah hati lewat identitas musik mereka yang groovy dan upbeat. Nah ini dia nih Foxian ya. Lagi-lagi dikutip dari Detik Pop ya, intinya secara lirik nih Foxian, Amin dibangun melalui penceritaan visual yang kuat. Dibuka dengan deskripsi elegan tentang sosok yang dinanti berbalut gaun panjang hitam, senyum kecil, dan juga riasan natural. Cie, intinya pokoknya pendengar ini langsung dibawa ke dalam perspektif sang tokoh utama. Seru sih Foxian ya. Makanya kalau bikin lagu emang harus dibikin yang ala-ala kayak gini gitu ya. Slow but upbeat.

Satu single miliknya Laluna, semua pasti berlalu. Spesial single untuk Anda, Foxian. Masih ditemenin sama Yuni Silvania malam hari ini. Senin ceria, Juni yang indah gitu, Foxian ya. Dan juga luar biasa, Minggu yang ceria. Oh iya nih, Foxian. Sekalian nih, Yuni mau ngingetin ya tentang reward umroh bareng Sanga-Sanga. Sudah ingat gak sih? Betul. Periodenya masih sampai tanggal 1 Desember 2026. Jadi udah pada ngumpulin amplop berapa nih? Tapi kali ini buat Anda yang belum sempat ngumpulin gitu ya, gampang. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Yang udah ngumpulin, lah lanjut lagi lah ya. Nih gini nih, jadi caranya gampang banget. Tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur, atau juga bisa tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting jadi dua bagian, pastikan untuk produksinya di atas tahun 2024. Lampirin juga nih fotokopi KTP sama nomor telepon yang aktif. Nama sama alamat lengkap itu harus dilengkap-lengkapin banget, Foxian ya. Dan juga ditulis kategori pesertanya di depan amplop, mau karyawan, konsumen, atau juga Sanga-Sian. Setelah semuanya lengkap, gampang banget

Dan langsung aja nanti dikirimin ke Fox Radio Bali. Atau bisa langsung ke pabriknya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjarsading, Desa Bakbakan Kianyar, Bali. Wah, pokoknya makin banyak ngirim nih Foxian, makin besar deh peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Cie, siapa yang mau ikutan umroh bareng Sanga-Sanga?

0: Fox Chicken.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten beci.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Govinda featuring Ernie Zakri, Hal Hebat Untuk Anda. Dia satu single spesial Yuni putarkan untuk Anda, Foxian, yang dimana single ini juga mengantarkan kita menuju di 4 menit pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 2 jam lagi. Untuk Anda Foxian yang baru aja bergabung, jangan kemana-mana, nanti boleh request lagu favorit Anda di 087 8784 kali 102.

0: Fox Chitchat.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Soul. Wow, Foxian kalau ngomongin Sabrina ya Carpenter, itu tuh benar-benar gak ada habisnya nih Foxian ya. And beside of that, also Madonna nih Foxian ya, emang si diva yang satu ini nih Foxian ya, dari dulu sampai sekarang gak pernah ada habisnya kalau ngobrolin tentang beliau gitu ya. Selain dari lagunya nih Foxian ya, kehidupannya gitu ya, pokoknya benar-benar kayak gak pernah yang namanya jauh dari kamera gitu kan ya, dari gosip cie. By the way, ya ngobrolin juga tentang Madonna nih Foxian, kali ini Madonna tuh baru aja balik lagi mengenang momen menegangkan dalam hidupnya. Apaan sih? Nah, kalau dalam kutipan Detik Pop nih, ia secara gak sengaja pernah menjadi penyebab kebakaran dengan pemanas ruangan ketika tinggal secara ilegal di sebuah gedung di New York City. Oh my God, gak kebayang banget sih Foxian ya. Iya benar. Jadi Madonna nih menegaskan ya, kejadian itu tuh sebenarnya dialami sebelum karirnya dimulai pada tahun 1970-an. Jadi udah lama banget gitu Foxian ya. Saking lamanya ya dikenang akhirnya. Nah waktu itu tuh ya namanya juga karirnya belum seberapa gitu Foxian ya kan, atau mungkin baru mau mulai menanjak gitu ya. Jadi dia tinggal secara ilegal di sebuah gedung di distrik Garment. Nah, gak ada pemanas di tengah musim dingin. Semua orang tahu betapa dinginnya musim dingin di New York. Jadi tidur di lantai dengan kantong tidur dan dikelilingi gitu ya sama pemanas ruangan. Panas banget, akhirnya terjadilah kebakaran. Kasian banget Foxian ya. Ternyata musisi sebesar Madonna aja pernah mengalami sama yang namanya pada waktu itu gitu ya, di bawah banget Foxian. Jadi untuk Anda yang baru mau mulai nih sekarang gitu ya, ketika Anda masih berada di bawah, gak apa-apa. Keep it up and keep going, you'll be the best for yourself.

0: Fox Chinchat.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bareng Yuni Silvania di sini Fox Chitchat sampai nanti di jam 9 malam. Fox yang kali ini sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru yang bernama Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga kali ini hadir lebih lengkap Foxian dan lebih kekinian. Dan tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk, sanga-sanga, sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya Foxian, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Nah, ini tuh diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Jadi aromanya tuh lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu Foxian untuk menenangkan pikiran, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya seperti apa, modern sekali dengan aroma yang super segar dan pastinya tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Cie, pada penasaran banget nih Foxian, ya seperti apa sih Ultimate Sanga-Sanga? Nah, Ultimate Sanga-Sanga ini adalah racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya Foxian, ya dari kutus-kutus yang dulu sekarang berubah menjadi sanga-sanga Ultimate. That's amazing ya enggak sih? Jadi kalau penasaran boleh langsung aja dapetin informasi selengkapnya ke Fox Radio Bali. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar atau bisa dipesan juga di nomor 081993101102. Catat dulu 081993101102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Shana Saraswati, ada apa dengan cinta? Satu single spesial untuk Anda Fosian di malam hari ini. Dan gak kerasa banget sudah di 34 menit. Lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Fosian. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 1 jam setengah lagi, Fosian. Dan kali ini Yuni mau share sesuatu untuk Anda. Siapa tahu bisa Anda jadikan sesuatu ya. Ilmu untuk nanti di kehidupan Anda. Wah, by the way, ada nggak sih di sini yang ngerasa kalau misalnya bangun tidur kerasa pegel-pegel banget nih, Foxian? Nah, kali ini Foxian ternyata ada penyebabnya loh. Dikutip dari Vimela.com, pegal setelah bangun tidur adalah keluhan umum yang bisa disebabkan oleh kurangnya gerakan pada saat tidur. Bisa juga karena posisi tidur yang buruk atau juga kualitas kasur yang tidak mendukung. Selain itu juga, dehidrasi dan juga peradangan atau inflamasi dalam tubuh ini termasuk akibat kondisi seperti rheumatoid arthritis merupakan faktor penting penyebab kekakuan pada pagi hari. Jadi kalau kurang minum, bisa banget nih Foxian ya, pegel-pegel deh pas bangun tidur. Dan salah satunya juga adalah penuaan mempengaruhi elastisitas otot dan produksi cairan pelumas sendi. Jadi membuat Anda pegal-pegal, sementara kondisi medis seperti osteoartritis, fibromialgia, dan juga kekurangan vitamin D ini juga bisa berkontribusi membuat Anda tidurnya jadi gak nyaman dan bangun tidur pegal-pegal. Selain itu nih Foxian, olahraga juga, kurangnya olahraga ini bisa membuat Anda kadang-kadang bangun tidur kerasa pegal-pegal. Tapi overall, kurangi caranya Foxian ya biar gak pegal-pegal bangun tidur, banyak-banyak minum air putih. Aduh, nanti gimana kalau ke toilet terus gitu ya, ke toilet mulu gimana nih Yuni? Ya, daripada Anda pegal-pegal bangun tidur ngerasa kayak nyaman, mendingan gitu Foxian ya, banyakin minum aja.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Fox.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yudi Silvania, satu single miliknya Lenium David Guetta featuring Dustin Lynch, Die Living. But this time we not gonna die Foxian ya, but we gonna have live call bersama-sama yuk. Untuk Anda yang udah ngebet banget pengen request lagu favorit, langsung aja bisa request via live call di nomor 087-878-4x102. Let's go. It's open request line. And this is Yuni Silvania back. Foxian, halo, apa kabar? Iya, semangat banget hari ini kayaknya ya. Senin ceria, terus juga Juni ceria gitu Foxian ya. Doa terbaik untuk kita semua biar Juni ini semakin lancar jaya gitu kan. Untuk Anda yang baru saja gabungan, boleh banget langsung request lagu favorit Anda dari tahun 2019 sampai tahun 2026, langsung manca Indo Foxian di nomor 087-878-4x102. Sambil nungguin Foxian ya, sudah ada kayaknya yang mau telepon, tapi kita tunggu masuknya dulu Foxian. Selain itu juga untuk Anda yang dari kemarin masih nanya-nanya, pengen banget gitu ya gabungan untuk jadi reseller atau juga sangasian, bisa langsung kontak aja nomor admin kami yang ada di nomor 081-993-1102. Dicatat dulu Foxian, siapa tahu juga mungkin Anda pengen banget nih order sangasanga atau ultimate sangasanga. Yuk gaskan di nomor 081-993-1102. Penelpon baru sudah masuk nih Foxian, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Yah, ketinggalan unit Foxian. Oke, baiklah. Bentar. Oh iya, halo, selamat malam. Kok gak masuk ini Foxian? Ternyata hampir gitu ya. Hampir apa nih? Anyway, by the way, Baswe, lagi-lagi Foxian yang masih malu-malu kucing, boleh nanti ikutan aja di segmen yang selanjutnya. Tetap di live call 087-878-4x102.

positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox yang masih ditemenin sama Yuni Silvania, Showtek Boya untuk Anda. Satu single spesial untuk menemani Anda malam hari ini yang sedang berada di jalan, Fox yang tetap hati-hati pastinya. Dan ingat ya, lalu lintas di jalan itu kadang-kadang aneh gitu, tetap hati-hati di jalan. By the way, single ini juga mengantarkan kita menuju di 1 menit pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing

Monitor FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah one. Masih bersama Yuni Silvania malam hari ini Foxian. Setelah 13 tahun, Boards of Canada kembali dengan album Mysterious Inferno nih Foxian. Dikutip dari Geeks Play, setelah penantian panjang yang membentang lebih dari satu dekade, dua elektronik legendaris asal Skotlandia, Boards of Canada, akhirnya kembali dengan album studio terbaru bertajuk Inferno. Nah, rilisan ini resmi hadir Foxian ya, dan menjadi karya penuh pertama mereka dalam 13 tahun terakhir sejak album Tomorrow's Harvest yang rilis pada tahun 2013. Wow, gak kerasa ya, sudah 13 tahun yang lalu. Jadi kembalinya Mike Sandison dan juga Marcus Eoin ini tidak terjadi dengan cara yang biasa. Seperti karakter musik mereka yang selalu penuh teka-teki, peluncuran Inferno ini diawali dengan serangkaian petunjuk misterius yang memicu spekulasi di kalangan penggemar di seluruh dunia. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ya, sejumlah kaset ini juga dilaporkan dikirim kepada penggemar tertentu. Waduh, ternyata petunjuk-petunjuk ini akhirnya mengarah pada kemunculan Tape 5 pada bulan April lalu, sebuah komposisi baru yang menjadi karya pertama mereka dalam lebih dari 10 tahun. Meskipun lagu ini tuh enggak masuk dalam daftar track album, tapi kehadirannya ini berhasil membangkitkan antusiasme dan juga memperkuat dugaan bahwa duo ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Tapi seru banget sih Foxian ya, meskipun gitu ya masih misterius, tapi duo ini benar-benar ditunggu banget enggak sih sama fansnya yang ada di seluruh dunia. Kira-kira kalau Foxian sendiri gimana tuh?

0: Fox Chinchat.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM. Miwah aman niki kanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan di upload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
6: Diam aja deh, cerewet banget sih.
7: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

105.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama Yuni Silvania di sore menjelang malam hari ini, Foxian ya. Meskipun sudah semakin malam hari ini, tapi ini Foxian, kalau kita bicara tentang dunia dan juga di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio ini sebenarnya tetap menjadi teman setia untuk Anda dalam menemani aktivitas Anda, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah, Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian ya, survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja ya. Dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung saja klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih dan yuk kita wujudkan radio Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi. Foxian, jangan lupa langsung cek aja di Instagramnya Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio untuk Anda. Terima kasih.

0: Perfect Liar by Putri Riani, satu single spesial untuk Foxian yang malam hari ini masih tetap setia nemenin Yuni Silvania. Untuk Anda yang lagi pada di jalan Foxian, yuk kita langsung aja bisa masuk untuk flashback di peristiwa masa lalu. Langsung saja, ini dia. Tanggal 1 Juni, ada peristiwa apa aja ya? What's on today untuk Anda? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: That's right, jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Foxian. 1 Juni, di masa lalu ada peristiwa apa aja? Nah, peristiwa di Indonesia dikutip dari Wikipedia, tanggal 1 Juni di tahun 1945 adalah lahirnya Pancasila, Foxian. Pada tahun 1960, berdirinya Universitas Katolik Indonesia di Atmajaya. Dan pada tahun 1984, ada penutupan operasional Bandara Kemayoran. Peristiwa internasional pada tahun 1962 ada eksekusi Adolf Eichmann, mantan perwira tinggi SS Nazi Jerman yang menjadi salah satu otak utama di balik peristiwa Holocaust atau pemusnahan massal kaum Yahudi. Pada tahun 1974 ada publikasi Hemlich Maneuver atau metode Hemlich. Dr. Henry Hemlich pertama kali mempublikasikan teknik penyelamatan korban tersedak yang dikenal sebagai Hemlich Maneuver, hentakan pada perut. Pada tahun 1980 ada peluncuran pertama stasiun televisi yang bernama CNN. Dan juga pada tahun 2009 tragedi jatuhnya Air France penerbangan 447, Foxian. Lagi-lagi peringatan internasional juga hari ini diperingati sebagai Hari Anak-Anak Sedunia atau International Children's Day.

Wisnu Santika, ialah Habibi, satu single spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini ngerasa lemes banget gitu kan. Tapi kali ini biar Anda semakin semangat, pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan, Kabupaten Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Jadi untuk Anda Foxian harus waspada sekali dengan produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga, dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin Foxian. Sekali lagi, ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit Anda. So, untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi konsumen ya, termasuk Anda Foxian, bisa langsung kunjungi saja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com, atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Foxian, sesi terakhir ya di hari Senin ceria ini, 1 June 2026. Let's go, live call. Untuk Anda yang masih pengen kirim salam sekarang juga di nomor 087878-4x102. Let's go. It's open the request line. And this is live call sesi yang terakhir, Foxian, untuk Anda. Satu lagi, yuk buruan kirim salamnya aja, at least ya di hari Senin yang ceria ini. Halo, selamat pagi. Biar makin semangat gitu, Foxian ya. Semangat terus kali ya. Oke, okay. Kemana nih? Halo, selamat pagi. Tuh kan udah dikasih semangat, penyemangat pagi masih aja gitu Foxian ya. Susah banget gitu ya nerima telepon, kenapa nih Foxian ya? Aduh, entahlah ya. Atau mungkin ini yang punya Uni error kali ya. Halo, selamat malam. Emang sulit banget nih Foxian ya diajak kerja sama ya handphonenya Uni. Nih Foxian ya, ya sudahlah, kita langsung aja naikin Devil Inside Me untuk Anda.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan Fuchsian Narko. Gak kerasa banget ya, udah bikin kita harus berpisah di malam hari ini. Gak kerasa emang 3 jam itu Fuchsiannya, dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam ini Yuni menemani Anda. Terima kasih sekali lagi Yuni ucapkan untuk Anda yang masih tetap setia menemani Yuni Silvania dari jam 6 tadi Fuchsiannya. Pokoknya happy Monday and happy June. Semoga aja Juni ini penuh berkah untuk kita semua. Yuni juga mohon maaf sekali Fuchsian yang mungkin ada lagu belum sempat keputar, nanti bisa ikut lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye, see you tomorrow.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat datang semuanya pastinya ya. Untuk malam hari ini Foxian, untuk kalian yang ingin bergabung boleh banget. Foxian Randy akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti di Rest and Relax. Dan juga pastinya Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Foxian ya. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Untuk Anda Foxian ingin bergabung boleh. Caranya gampang banget, bisa langsung aja kunjungi di Facebook di Fox Radio Bali. Instagramnya boleh ya di 102FM Fox Radio Bali. Di websitenya juga di www.foxradiobali.com. Ataupun juga bisa nih yang simpel lagi melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Jadi untuk Anda Foxian ya, pengen bergabung boleh banget. Ready akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Jadi tetap stay tune.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Paula Cool, I don't want to wait. With 102 FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Sudah menemani kita nih, Fox Yan, ya, di malam hari ini. Sebelum kita lanjut lagi di informasi-informasi dan juga lagu-lagu selanjutnya, Fox Yan, Radio dikutip langsung dari detik.com. Ini perusahaan pengolah sampah yang beroperasi di Klungkung, Bali, terpaksa membuang sampahnya ke pinggir sawah di Desa Tojan, Kecamatan Banjarangkan, ya. Tumpukan sampah yang diklaim organik ini menimbulkan bau tidak sedap yang tercium sampai dengan jalan raya. Ini juga, ya, perusahaan tersebut sudah beroperasi melakukan pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah 3R atau TPS 3R, ya, di Desa Gelkel, Kecamatan Klungkung, dihubungi pastinya di detik, ya. Ada Putu Gede Indra. Ini selaku direktur perusahaan tersebut ini menerangkan fungsi lokasi pembuangan sampah tersebut merupakan lahan milik pribadinya. Dan dia juga tak menampik, ya, memang selain organik terdapat sampah plastik yang juga terbuang di lokasi tersebut. Selain itu juga bau yang ditimbulkan juga dinilai wajar karena berasal dari sampah organik. Beliau menegaskan segera melakukan pengolahan kembali setelah mesinnya sudah diperbaiki. Dari pantauan detik.com Bali ini, ya, tumpukan sampah organik yang dibuang berada tak jauh dari Jalan Bypass Ide Bagus Mantra. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat tersebut terlihat dikelola dengan baik atau tidak berserakan gitu, ya. Meskipun diklaim organik, tapi ada beberapa sampah plastik yang terlihat di setiap tumpukan. Lokasi tumpukan sampah itu sendiri berada di sebuah lahan yang biasanya dimasuki kendaraan roda 2 dan juga roda 4, ya. Lahan tersebut dipasangkan pintu, namun saat detik balik ke sana, ya, pintu lahan tersebut terbuka. Mengenai hal itu, beliau juga mengatakan pihaknya mencoba menutup akses untuk menjaga, ya, agar masyarakat tidak ikut membuang sampah yang belum dikelola di daerah sana. Waduh, ini lagi-lagi nih, ya, Bali masih terkendala, ya, tentang pengolahan sampah. Semoga jalan terbaik nanti bisa ketemu, ya, ketemu titik terang bagi masyarakat sekitar pastinya juga, ya, yang sangat menguntungkan. Dan semoga masalah sampah ini segera selesai nih, Foxian, ya. Gimana nih menurut Foxian?

0: me. Wono TVM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Nih yang dari kemarin nanya-nanya gitu ya, DM-DM Randy gitu loh. Gimana sih Randy caranya untuk cari gitu ya produknya sangat-sangat, karena mau nyetok gitu. Gimana sih? Nah untuk Anda nih ya Foxian yang lagi nyari nih untuk all product sangat-sangat, sekarang makin gampang. Udah gak usah bingung lagi, gampang banget nih dapetinnya. Dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2026, Anda bisa mendapatkan produk sangat-sangat di booth level 21 mall nih ya, level 21 mall di lantai 1. Dan juga di sana ada promo menarik untuk Anda nih Foxian. Misalnya bisa ketemu juga nih penyiar favorit Anda di sana juga ya. Wah, seru banget nih pastinya. Bisa langsung mampir ke outlet sangat-sangat di The Keranjang Bali lantai 1 juga bisa gitu ya. Jadi banyak nih pilihannya. Dan selain itu, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga di Century di seluruh Indonesia sudah tersebar. Pokoknya nggak perlu bingung-bingung lagi ya. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun juga apotek adalah sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jangan lupa nih Foxian, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni ya, Anda bisa dapatkan produk sangat-sangat loh di level 21 mall di lantai 1. Ada promo menarik dan juga satu nih yang pengen ketemu sama penyiar favoritnya, ada juga di sana nih. Jadi langsung aja ke level 21 mall. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

0: Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjut di segmen yang pertama di malam hari ini di Rest and Relax. Ada Sound of Dream. Dan kali ini Sound of Dream ya Foxian ya, mengajak Foxian ini untuk membayangkan ini ya, di malam hari ini lampu kamarnya sedang redup, terus udaranya dingin gitu ya. Dan di radio ada alunan gitar dan juga vokal lembut dari Dream Theater mulai mengisi udara. Lalu terdengar lagu The Spirit Carries On. Lagu ini sebenarnya bukan sekedar lagu tentang perpisahan nih Foxian ya. Ini lebih seperti percakapan tenang tentang yang terjadi setelah hidup itu berakhir setelah perpisahan tersebut. Dan bagaimana manusia menghadapi ketakutan terbesar yang dimilikinya. Dalam liriknya, tokoh yang bercerita awal mempertanyakan kehidupan setelah kematian ini, Foxian ya. Ada rasa penasaran, mungkin juga sedikit takut. Namun seiring lagu berjalan, suasananya berubah. Ketakutan itu perlahan digantikan oleh penerimaan. Pesan yang muncul adalah bahwa tubuh mungkin akan pergi, tetapi jiwa, kenangan, cinta, dan juga esensi diri seorang akan terus berlanjut. Berat sih memang ya, Foxian ya. Tapi itulah hidup. Sesuatu hal yang hidup juga akan redup nih Foxian. Langsung saja di Rest and Relax malam hari ini pastinya Foxian ya. Di segmen Sound of Dream, kita dengarkan bersama-sama lagu dari Dream Theater, The Spirit Carry On. Yang juga mengantarkan kita tepat 10 menit atau tepat di pukul 10 nih Foxiannya, mohon maaf, di hari ini pastinya. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Untuk Anda langsung aja boleh bergabung bersama Randy di sini di Rest and Relax.
1: We come from, why are we here? What lies beyond and what lay before? Is anything certain?

One of the FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, Reni masih menunggu Anda untuk yang ingin bergabung ya. Bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga Instagram di 102 FM Fox Radio Bali dan di WhatsApp-nya di 087 87 84 kali 102. Oke, Foxian, informasi dulu untuk Anda pastinya ya. Ini radio kutip langsung dari denpasar.now. Ini untuk berhati-hati nih Foxian ya. Ini ada tumpahan solar di tanjakan Jalan Raya Uluwatu menuju GWK. Ini banyak kendaraan yang selip di sana. Di pengendara yang melintas di tanjakan Jalan Raya Uluwatu menuju kawasan GWK diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya terjadi tumpahan solar di badan jalan. Ini tadi siang nih Foxian ya. Membuat permukaan jalan menjadi licin dan akibat kondisi tersebut sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami selip saat melintasi lokasi tersebut. Termasuk beberapa mobil yang kesulitan mendapatkan taksi saat menanjak ya. Pengendara khususnya sepeda motor diminta mengurangi kecepatan sehingga bisa menjaga jarak juga nih ya, jarak aman dan lebih berhati-hati hingga kondisi jalan kembali normal ya di Foxian ya. Aduh, ini juga harus diwaspadai nih hal-hal seperti ini Foxian ya. Jadi tetap waspada di jalan, juga menaati tata tertib lalu lintas juga ya. Dan jangan sampai membahayakan pengendara lain dan juga pastinya diri sendiri nih Foxian ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Mono TV Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah Wan. Selamat malam Foxian. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih malam hari ini di Foxian ya. Sudah hadir nih malam hari ini Igede Pasek Sugiana, ini dari Monang Manik dan hadir malam hari ini Adi Suputra. Ini ya dari ABN Semal Badung hadir. Salamnya untuk Redi Ganteng aja, terima kasih dan salam kenal. Hai, salam kenal juga Adi Suputra ya. Terima kasih ya. Madira Saputra juga dari Desa Tumarga Tabanan ikutan hadir malam hari ini. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi nyantai sambil ngeteh katanya ya. Dari Penasan Klungkung, ada Nyoman Landung juga ikutan hadir untuk radinya, selamat bertugas aja. Ada Ninda Harum Tiara, terus juga Mbok Rai Sukerti dari Kerobokan ikutan hadir ya malam hari ini. Wayang Sugita juga nih dari Kute ya ikutan hadir. Salam sehat untuk kita semua ya, untuk yang beraktivitas di malam hari ini, mencari rezeki di malam hari. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Amin. Ada Agus Ade, Cak Bois dari Pogadi ikutan hadir malam hari ini ya. Ada Herlina Wati juga nih, selamat malam nih. Udah dikasih semangat ya. Ada Dek Gin juga, selamat malam Dek Gin. Terus ada Zulia juga nih ya. Selamat malam nih. Oke, bagus ya. Pokoknya Randy tidak pernah bosan ya untuk mengingatkan kembali dan juga mengajak untuk Anda nih Foxian untuk bisa mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Caranya mudah sekali. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Wajib nih ya, Foxian digunting menjadi 2 bagian. Dan juga produksi di atas tahun 2024. Selain itu, lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkapnya. Pilih ini kategori pesertanya, karyawan, konsumen, ataupun juga sanga-sanga ya. Dan juga tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau sudah lengkap semuanya sesuai dengan ketentuan, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat di Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk menang umroh bersama sanga-sanga atau uang senilai 35 juta. Sanga-sanga sing adelawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, Busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @level21.

Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Gimana? Apakah malam hari ini sudah mulai ngantuk nih ya? Rendy masih di sini, masih menemani Anda Foxian sampai nanti jam 11 malam nanti di Rest and Relax. Kita lanjut ya di segmen yang selanjutnya, segmen terakhir di Rest and Relax pada malam hari ini. Ada bedtime stories, dan kali ini ada momen lucu nih ya. Seorang nenek yang iseng jahilin temennya yang lagi asik makan. Dan ini ya, definisi menua bareng bestie ya. Menua bersama bestie nih Foxian. Dan dikutip langsung dari Indo _ Psikologi nih Foxian. Ini ada potret seorang nenek terekam berniat menjahili temannya menggunakan karet gelang. Nenek tersebut sudah bersiap ya untuk menarik karet gelangnya dan hendak menjepret ke tangan temannya yang sedang asyik menikmati suguhan yang ada di sana. Namun temannya justru menoleh dan juga membuatnya ketahuan sebelum melakukan kejahilannya tersebut. Dan sontak ya kedua nenek tersebut tertawa terbahak-bahak setelah ketahuan. Lihatnya tuh jadi adem banget ya. Dan juga di sini banyak sekali nih Foxian ya, netizen yang selalu memberikan doa-doa yang baik ya. Sehat-sehat selalu untuk nenek. Juga banyak juga yang ikutan ketawa gitu ya. Dan ikut happy gitu melihat keseruan kedua nenek tersebut yang sedang bercanda bersama nih Foxian. Aduh, kangen jadinya sama temen. Kapan nih Foxian ya rencanain mau jalan-jalan sama temennya. Siapa tahu nanti bisa berteman sampai kakek nenek nih kayak nenek-nenek satu ini ya.

0: Press your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mah saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, Niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jek tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order.

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Refresh your day on rest.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Tetap sudah Rainy menemani Anda nih Foxian ya. Sebelum Rainy pamitan nih, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di ini dulu ya, di Facebook nih ya. Terakhir nih Foxian nih malam hari ini. Sudah ada yang bergabung malam hari ini, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok nih Foxian ya. Ada Dayurat Mini, selamat malam, ada Iketut Ari Sugi dan Nini Nastra, terus juga ada Sang Toketut, selamat malam dari Gianyar, ada Wayan Puspasari, selamat malam, ada Oka Mulyarta, juga Dewa Boncu Ubud ya, Ida Ayu Ketut Anom, terus Tumiam Virgo dari Medan ikutan hadir, De Apong dari Klungkung ya, dari Sibang Gajah ada Koming Suwerti, terus Wayan Sugita, ada Madeda Saputra, Yan Bur Arini, selamat malam nih Randy, terima kasih. Dan juga terima kasih banyak pokoknya Foxian ya, jangan sampai lupa. Karena Rasa Rindu akan selalu hadir nih Foxian di hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kita ketemu lagi besok ya Foxian ya. Dan akhirnya terima kasih banyak pokoknya semuanya sudah bergabung di Facebook, di WhatsApp juga. Pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact. With 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adel lawan. Bye-bye Foxian. See you. Good night.

Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

terbang teki teprat yakse ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox 3.

0: Gising Ada Lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan anda.
1: With us, more being happy. Fox
2: Radio. Check positive vibes and real impact with What a FM Fox Radio Bali, simply the best station.
3: Kayak amatir tau.
2: Ya enggak, ini takutnya kan mic-nya beda
3: siaran
2: lagi.
3: Siaran
2: 27 tahun.
3: Iya kan?
2: Dari janin berarti udah siaran
3: 27 tahun kan?
2: Kenapa sih kak? Tadi pagi jam 7:30 tuh subuh-subuh saya baca WA-nya kalau kakak enggak siaran.
3: Pada tidur jam berapa sih?
2: Tidur cepet lah.
3: Heran gue.
2: Salah satu untuk menghindari anti penuaan ya, itu adalah
3: giliran temen kalau seandainya enggak siaran tuh ngomong di grup supaya bisa antisipasi persiapan apa. WA ngomong. Saya dari jam 7:30 malam.
2: Ngomongnya dari dibales. Jam 7:30 malam, tapi kenapa sih WA-nya pakai tanda seru 2?
3: Itu boleh namanya tahu. Gue dongkol. Tolong direspon.
2: Ya enggak.
3: Terus gua,
2: itu WA pertama
3: terus
2: kakak.
3: Terus gue WA jam berapa lagi?
2: 7:30 malam.
3: Pertama. Terus yang kedua?
2: 6:30 subuh.
3: Belum bangun juga kan?
2: Belum bangun.
3: Gak ada yang respon juga kan?
2: Iya. Tapi percuma, begitu saya baca,
3: itu gua
2: saya
3: tutup,
2: baca, saya tersinggung gua tutup, loh. Ini pakai tanda seru 2. Ini maksudnya apa?
3: Apa lo tersinggung? Harusnya gue
2: yang tersinggung. Iya lo harus pakai emoticon. Udah lo gak siaran.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM.

0: tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus bisa chat langsung sama penyiar kecenya. Hitung-hitung chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Fox Radio. Simply the best station.

0: Yes. Vols Kellen Series.
1: Kakak, saya mau nanya ya kak ya. Misalnya nih, ada teman kalian nih berlima gitulah, teman satu kantor atau mungkin teman komunitas kayak gitu kan.
2: Kalau siarannya nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu.
1: ini beneran kak? Ini lagi pengen kayak.
2: Sama Yuka tuh isinya bonding sama audiens.
1: Bukan gitu. Ini kan pengen nanya pendapat.
2: Ini apa ya, masalah pribadi yang dibawa-bawa ke siaran?
1: Bukan. Ya udah. Kalau nggak mau ditanya, apa, resign aja loh. Lo yang resign, saya enggak.
2: Apa?
1: Nggak mau tuh, udah. Kan?
2: Lo mah sensitif, males gue.
1: Enggak, lagian lo orang nanya bebek tapi ada berita gembira.
2: Ya udah.
1: Tanya dong, ada berita gembira apaan gitu.
2: Ya gue belum selesai ngomong.
1: Ya udah, ada berita gembira.
2: Enggak, itu dulu dah.
1: Yang mana?
2: Pertanyaan itu dulu dah.
1: Ya udah.
2: Nih. Abis itu baru gue nanya.
1: Kakak nanya abis itu.
2: Ya.
1: Ya udah oke. Nih ya. Oke, kita pertanyaannya beda aja, saya mau nanya yang lain. Misalnya kan saya lupa saya udah pernah nanya apa belum gitu kan.
2: Apa?
1: Namanya sebuah
2: Nih ada orang berlima.
1: Enggak mau yang lain.
2: Enggak mau. Gitu aja tadi.
1: Ya udah, kan temenan berlima.
2: Berteman berlima.
1: Nah, terus udah gitu satu orang nih, dia datang ke kantor bawa jajan buat teman-temannya.
2: Oke.
1: Cuman lo doang yang enggak dikasih kayak gitu. Dan
2: teman-temannya itu berarti ada 3 orang yang kebagian.
1: 3 orang yang kebagian
2: satu
1: gitu.
2: Orang yang
1: satu kebagian. Orang kakak itu enggak dikasih.
2: Aha.
1: Respon kakak gimana?
2: Respon ini bertemannya memang kemana-mana berlima.
1: Iya, nggak kemana-mana juga. Misalnya kayak satu kantor lah, satu kantor.
2: Deketnya sedekat apa?
1: Iya, satu kantor. Satu kantor.
2: Respon gue?
1: Iya.
2: Biarin aja.
1: Kok biarin sih?
2: Harusnya?
1: Iya, itu kan namanya pilih kasih. Namanya kita tuh nggak dianggap. Kalau saya mah saya tanya
2: gitu
1: lo langsung.
2: Juga. Hah?
1: Tanya. Enggak kak. Kalau kayak gitu kan namanya berarti gini.
2: Lo tuh reaktif banget dah, apa-apa mesti lo tanyain.
1: Loh, sekarang gini, satu kantor cuma 5 orang. Terus yang lain dikasih jajan, kita sendiri gak dikasih.
2: Dikasih
1: tuh
2: di hadapan kita.
1: Di hadapan kita dikasih kue kotakan kayak gitu. Kue kotakan yang buat dibawa pulang masing-masing.
2: Okay,
1: gitu. Cuman kita doang yang gak dikasih sendiri di sana. Ya kan tadi kan ada hal yang memang dia gak suka sama kita dong.
2: Respon gue ya mungkin memang jatahnya memang untuk 3 orang.
1: Kan 3 orang timbang tambah 1 gitu.
2: Ya udah gue bilang ya udah skip aja, emang kenapa, biarin
1: skip aja.
2: Aja
1: itu kan kalau misalnya kalau saya ya kalau didiemin tuh bakal jadi kebiasaan.
2: Enggak,
1: iya dong,
2: kan gini loh, bisa jadi hubungannya nggak terlalu dekat sama 3 orang ini
1: ya,
2: sama
1: tapi kan satu kantor kita cuma berlima
2: ya,
1: gitu
2: ya, yang ngasih juga PA.
1: Ya udah, berarti
2: ngapain kalo dikasih depan satu orang yang emang mungkin nggak ada jatahnya.
1: Nah terus kenapa kalau gitu Yuka dikasih daging sapi saya enggak?
2: Karena Yuka ketemu sama gue siaran.
1: Iya kan kakak bisa titipin. Kakak kan tahu
2: ini perkara lo minta sop sapi berarti.
1: Iya. Enggak, kesel banget kan dia.
2: Kalau saya bawain
1: yang siaran sama kakak tiap hari itu saya. Yuka tuh kemarin gantiin tukeran.
2: Ya, rezekinya dia.
1: Ah, udahlah. Emang
2: itu emang rezekinya
1: udah,
2: dia.
1: Kayak itu kita udah enggak bisa bareng-bareng lagi.
2: Kalaupun saya bawa itu buat lu gitu kan. Sore kan kasihan enggak ada.
1: Ya enggak apa-apa kan, saya udah beli gas, saya bisa ngetin.
2: Oh ya udah.
1: Saya udah beli gas tahu.
2: Nanti gini aja deh, ntar gue buatin yang baru dah.
1: Ya udah bener ya. Tapi saya
2: baru
1: request sapi pedas aja.
2: Lu ngorder.
1: Kan boleh deh, pada enggak kemakan.
2: Lah,
1: lo sendiri bilang katanya kalau kakak ngasih hadiah,
2: beda,
1: kakak lebih baik
2: beda
1: nanya.
2: Urusan.
1: Nanya yang dibutuhkan
2: beda
1: sama orang
2: urusan.
1: Itu sama aja. Kakak
2: beda
1: mau ngasih
2: urusan.
1: Saya makanan, saya bilang saya sukanya sapi pedas.
2: Lo tuh harusnya bersyukur. Oh iya, teman gue udah bawain nih. Ya udah, alhamdulillah gue makan aja.
1: Sama dong perkara hadiah. Kenapa lo enggak langsung bawa ngasih aja buat pasangan? Toh juga dia harus bersyukur karena udah dikasih gitu,
2: beda,
1: kan. Kenapa?
2: Beda urusan.
1: Enggak
2: itu
1: ada yang beda. Itu sama konsep.
2: Kalau makanan kan tinggal makan selesai. Kalau itu yang pemberian yang selamanya akan dipakai.
1: Iya, makanan tinggal makan selesai. Kalau enggak dimakan juga makanan
2: enggak
1: ya,
2: apa-apa kalau enggak cocok buang aja.
1: Ih, enggak boleh buang-buang makanan.
2: Lagu-laguan.
1: Iya, emang saya paling enggak pernah.
2: Pagi hari ini kita mau bahas ini ya, Foxian ya.
1: Bahas apa?
2: Siapa yang pertama kali dihubungi jika sedang sedih?
1: Anjing.
2: Mulut lu tuh tajam banget sih.
1: Loh. Kakak nanya kan tadi?
2: Gue nanya, siapa yang pertama kali dihubungin jika sedih?
1: Anjing lah.
2: Emang lo bisa hubungin anjing?
1: Bisa.
2: Dihubungi lo ini?
1: Dihubungin? saya datang langsung ke anjing saya.
2: Ya itu nyamperin namanya, nggak hubungin.
1: Kakak maksa saya untuk saya nggak boleh ngubungin anjing saya, urusannya sama kakak apa?
2: Ini pertanyaannya beda loh. Siapa yang pertama kali dihubungi? Garis bawahi, dihubungi jika sedang sedih.
1: Anjing. Kayak bentar lagi gue dipakai KPI.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan. Kalau saya tuh kalau lagi sedih saya cerita sama anjing saya.
2: Berarti lu
1: enggak
2: akan
1: cerita
2: sama orang tua lo. Wah, parah lo.
1: Ngapain nambah beban ke orang tua?
2: Namanya orang, cerita sama orang tua emang apa?
1: Orang tua jadi kepikiran.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bali.

0: Lo pernah dikirimin puisi gak?
1: Wanita yang suka marah dan cenderung mudian.
0: Gue nanya.
1: Cenderung lebih cerdas.
0: Pernah dikirimin puisi gak?
1: Gak suka saya kak.
0: Hah?
1: Gak suka.
0: Serius?
1: Serius.
0: Alasannya?
1: Menurut saya ya.
0: Waktu zaman-zaman pacaran gak pernah dikirimin puisi?
1: Gak suka. Karena menurut saya kalau orang yang suka kayak puisi-puisiin kayak gitu gombal. Ya gak
0: itu
1: sih?
0: Kan, itu kan kata-kata yang indah yang dikeluarkan untuk seseorang yang memang spesial di hatinya.
1: Iya, tapi kayak gombal gitu jadinya. Maksudnya kayak ani coni buaya nih,
0: katanya,
1: Peter Rayu nih.
0: Lo bilang katanya kalau perempuan tuh suka dimanja.
1: Suka dimanja kan enggak harus kayak gitu.
0: Suka di rayu-rayu.
1: Iya, rayu kan kayak gitu.
0: Puisi itu kan juga salah satu cara untuk merayu.
1: Lebih suka dipuji ya. Dipuji udah gitu act of service-nya juga.
0: Apa yang harus dipuji dari lo?
1: Cantik. Bodinya bagus. Kayak gitar Spanyol.
0: Lo lihat dong respon gue ya kan.
1: Kok Cez malah jadi ikutan ketawa padahal saya lagi diledek sama lo.
0: Enggak, gitu. Maksudnya respon gue kan cantik. Bodinya bagus. Wah.
1: Iya, makanya dan
0: itu
1: saya malah
0: gong,
1: ikut
0: gongnya di sana.
1: Malah saya ikut ngakak juga padahal saya tahu saya lagi dihina.
0: Lo pernah ada yang ngomong gitu?
1: Yang badannya bagus. Iya sering. Ya maksudnya gini loh kak, badan bagus itu ya tergantung. Jadi usianya berapa? Kalau usia masih belas-belasan, sesaya mungkin dia gemuk, okay. Ya kan? Tapi ketika usia sudah menginjak kepala tiga dan punya anak,
0: menginjak sesaya, kepala tiga,
1: menginjak kepala orang.
0: Tahan dulu. Menginjak kepala tiga.
1: Iya kan,
0: artinya 30. Baru 29-an gitu.
1: Itu 30 tahun ini.
0: Berarti menginjak kepala 4 dong.
1: Tahun ini 30.
0: Tahun ini 30.
1: Tahun ini 30 kakak.
0: Lu kenapa terus sih malu banget gitu? Nyebut umur 38, 39, 40 gitu loh.
1: Apa sih gak ada, belum segitu. Orang masih suka benerin poni, berarti masih muda. Udah gitu, sampai mana tadi saya?
0: Ya udah, umur belasan kalau badannya selu
1: iya,
0: tuh gendut.
1: Iya, gendut. Tapi kalau misalnya ketika sudah ibu-ibu punya anak, terus badan sesayang, itu langsing banget. Jadi perut ada nonjol-nonjol dikit ya wajar. Bisa. Nah, letak titik seksinya gitu.
0: Begitu dia pakai kebaya, dia pakai long torso, ngumpul di sini.
1: Nonjol di bawah lengan.
0: Iya ampun, ya kan? Napa yang pada ngumpul sih gitu kan.
1: Aduh maksian, ada yang rasa sama gak sih? Ya kan, begitu dibuka toeng mental lagi dimana-mana so, rata.
0: Begitu buruk, dah turun lagi.
1: Iya. Ya tapi kan? Emang susah banget ya nurunin berat badan ya akhir-akhir ini ya.
0: Sebenarnya itu susahnya karena niatnya atau emang capek sama prosesnya?
1: Ini benar.
0: Orang saya, kan di awal-awal ada yang niat tuh.
1: Iya.
0: Niat banget peng-peng-peng.
1: Betul.
0: Begitu masuk ke fase 2 minggu, 1 bulan, belum ada perubahan, akhirnya dia ngedrop.
1: Iya, iya. Tapi Foxian pernah gak sih ngerasain ketika umur lagi gak bercanda, nurunin berat badan tuh lebih susah? Apa cuman kayak sugesti saya aja ya, Kak?
0: Nurunin berat badan. Kalau saya sih nurunin berat badan buat saya gak terlalu susah ya.
1: Kan hormon udah berbeda.
0: Yang bikin saya itu agak sedikit susah tuh nurunin lemak perut.
1: Oh.
0: Lemak perut gue tuh
1: bukannya kalau berat badannya turun lemak perutnya
0: belum
1: bakal
0: tentu
1: turun.
0: Masa belum sih? Tentu lemak
1: tapi perut. Kakak diet deh kak, kalau kakak nggak pengen meninggal muda atau nggak mungkin di atas tempat tidur ya, benar di atas tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain, kakak diet, kakak olahraga
0: itu harusnya apa apa bisa dibilang saran buat diri lo sendiri.
1: Pagi-pagi lo udah bawa biskuit coklat. Orang tuh kalau pagi-pagi
0: kalau lo mau ambil, kalau nggak mau nggak usah.
1: Nggak.
0: Kenapa lo jadi salahin gue yang bawa kue coklat?
1: Nggak, maksudnya pagi-pagi kan makannya, kalau saya ya biasa sama mami ay pagi-pagi makannya selet.
0: Ini apa?
1: Selet.
0: Ini.
1: Apa itu? Nggak tahu saya itu. Pagi-pagi makannya salad, kalau saya tau nggak oats gitu, oatmeal with milk. And then slice beef.
0: Tapi lo makan
1: slice
0: gitu dari kecil?
1: Enggak, gue suka lontong sayur. Sama nasi uduk, enak banget.
0: Gue tuh kalau makan kayak oat, terus juga roti selai gitu.
1: Oh, roti
0: gandum gue gak suka sama sekali loh.
1: Keras ya?
0: Bukan keras, maksudnya
1: berarti roti gue bekasan di kulkas gitu. Sama mama gue lupa diangetin.
0: Roti gandum kan ada kayak bulir-bulirnya gitu.
1: Iya, kan enak kak.
0: Gak suka gue.
1: Tapi kakak salad,
0: mending roti tawar.
1: Salad buah, salad sayur suka?
0: Suka. Kalau salad gue suka.
1: Oh, pakai
0: apalagi
1: apa?
0: Apalagi yang beli di ini apa namanya,
1: supermarket.
0: Bukan.
1: Beli di mana?
0: Beli di
1: dagang buah gerobak.
0: Pizza pizza itu.
1: Oh iya iya iya.
0: Suka
1: iya,
0: banget
1: iya,
0: gue.
1: Iya,
0: enak.
1: Iya,
0: maksudnya iya, mayonesnya juga.
1: Mayonesnya enak ya.
0: Enak dah.
1: Gitu. Oh iya iya. Berarti ya lidahnya nggak terlalu klungkung banget lah.
0: Lo ngeremehin orang klungkung.
1: Bukan.
0: Lo ngeremehin orang klungkung.
1: Itu kan serombotan.
0: Serombotan itu serombotan terbaik tuh klungkung. Kalau lo ngomong iya, berarti lidahnya nggak klungkung banget lah.
1: Iya makanya.
0: Itu ibaratnya lo kalo udah ngasih ngasih pembanding bahwa lidah gue tuh jelek banget seleranya.
1: Bukan gitu. Enggak. Bukan.
0: Wah, lidah Wahyuni, serobotan. Wahyuni ini orang Wahyuni ini orang klungkung.
1: Kak Wahyuni suka
0: Zulhan
1: salad
0: Afadi ya? Orang klungkung.
1: Kak Wahyuni kan
0: lu ngeremehin cita ya? Rasa orang klungkung.
1: Bukan parang gitu, bukan gitu biasanya. Maksudnya biasa sayur-sayuran kan sukanya serombotan. Terus tiba-tiba
0: terus sekarang orang, salad. Orang-orang klungkung makan serombotan lu pikir enggak bisa makan salad? Salad iya, itu enggak. Aslinya dari mana? Dari klungkung dulu.
1: Jangan dipanjangin.
0: Iya kan?
1: Ntar gue di demo.
0: Dari mana? Beda bumbu doang, sama-sama dari sayur.
1: Oh iya iya iya iya. Berarti terinspirasi. Wah, ya.
0: Zulhan Afandi ini harus muncul nih. Wahyuni, dia ngeramehin orang klungkung. Berarti lu sama aja menghina siapa? Dewa Bujana lu hina di sana.
1: Kenapa mesti
0: orang
1: jadi
0: klungkung
1: Dewa
0: itu?
1: Bujana? Masa Dewa
0: orang
1: Bujana
0: klungkung
1: orang klungkung
0: itu?
1: Oh, parah iya, lu. Enggak apa-apa kakak, saya salah. Udah jangan dipanjang-panjangin. Saya takut banget nanti kena rasis di sini kakak.
0: Ya udah daripada lo rasis, mending lo
1: jangan rasis ya.
0: Emang lo rasis?
1: Apa yang rasis?
0: Ngomong
1: ya maksudnya kan
0: lidah lo nggak kelungkung banget ya gitu?
1: Iya kan berarti kan nggak kelungkung banget kan kalau dikelungkung kan sukanya lumpia, terus udah gitu apa namanya serombotan, sate kambing yang dikelungkung kan enak juga tuh.
0: Gitu. So tahu
1: kan,
0: lo?
1: Ini kan salad, salad kan nggak ada. Perusahaan itu kan nggak ada dikelungkung kan?
0: Perusahaan apa?
1: Restoran itu kan
0: ya
1: gak
0: emang
1: ada
0: gak ada.
1: Ya udah.
0: Bukan berarti orang klungkung gak punya selera.
1: Ya bukan.
0: Gak punya cita rasa yang gak bagus ngasih.
1: Gak bilang kayak gitu. Gak bilang
0: nih. Tuh Wahyuni muncul.
1: Apa sih kakak Grace?
0: Tuh,
1: kakak Wahyuni gak gitu konsepnya.
0: Kak Wahyuni parah banget. Dia menghina orang klungkung. Gue tuh tersinggung.
1: Gak ada loh, loh. Gak ada loh.
0: Klungkung itu jadi apa ya, apa rumah-rumah gue ya. Itu gitu.
1: Aduh, aku hari ini kalah dia. Lu mendingan gak siaran deh hari ini deh.
0: Tapi Foxnya jangan lupa sekali lagi kalau seandainya abis makan terus mules-mules perut kembung ya kan, jadi akhirnya
1: berarti
0: kalian
1: beracun.
0: Kalian kentut sembarangan, nggak tahu adab. Nah, ini orang-orang yang kentut sembarangan nggak tahu adab. Ya kan, kentutnya baunya na'udzubillahi minzalik kayak abis makan bangke toke.
1: Langsung aja keceplosan itu kak.
0: Keceplosan. Jangan lupa balur nih sama minyak sanga-sanga.
1: Iya, ya kan
0: nih. Ini khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sanga-sanga menggunakan 100

0: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mih, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size.

Rasanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

0: Kita bakal bahas ya hari ini tentang, PCS dulu. Siapa yang pertama kali dihubungin kalau sedang sedih? Kalau kakak tadi siapa? Kakak ibu ya? Berarti
1: kalau
0: kakak,
1: saya...
0: Gak bisa, kakak tadi udah ibu jawabannya. Berarti kakak lebih kayak kalau misalnya ada sesuatu hal yang sedih, kakak cerita ke
1: Enggak mesti cuma sedih doang sebenarnya ya. Tapi kalau...
0: Kalau seneng ke istri, kalau sedih ke ibu. Ini, aduh, kalau sekata saya sih durhaka banget.
1: Itu bisa gak sih? Jangan nyimpul, gue belum cerita apa-apa.
0: Kan kakak tadi bilang kalau lagi sedih, kan bi ibu yang dihubungin. Kok lo anjing? Lo, kata kakak begitu.
1: Iya emang lo anjing.
0: Bukan. Ya maksudnya saya ya, emang
1: kan
0: anjing.
1: Kan lo milihnya
0: ini,
1: anjing ya. Kan
0: saya emang milihnya anjing.
1: Salah lagi gue.
0: Iya. Enggak, saya emang gak suka ngegoreng kakak.
1: Alah,
0: bukan kayak kakak.
1: Buktinya ini omongan, aja udah goreng.
0: Omongan saya kelungkung digoreng-goreng. Sampai saya ditantang sama Kak Wahyuni. Sini datang ke Klungkung kasih paham
1: tahu,
0: sama cemilannya.
1: Dia enggak tahu makanan Klungkung tuh top semuanya.
0: Tapi lumpianya di Klungkung tuh sausnya beda loh.
1: Lumpia yang mana?
0: Lumpia yang di pasar. Pasar Klungkung yang deket tangga.
1: Lu tahu bibi gue tuh jualan lumpia. Ah,
0: kenapa? Di mana?
1: Hah? Klungkung jauh enggak usah
0: nitip. Lumpia apa?
1: Enggak usah nitip lu. Males gue.
0: Lu lumpia yang dekat rumah aja enggak pernah dibawain.
1: Ah. Kan gue tadi buru-buru berangkatnya.
0: Enggak, nyampe sini kakak pagi tadi.
1: Iya karena gue gak dapet ini, gak dapet jawaban
0: emang
1: di grup.
0: Emang dasar pelit aja.
1: Coba ada jawaban di grup, beli gue.
0: Enggak kakak, kalau ada jawaban di grup kakak gak siaran ya hari ini ya. Tapi enggak, kalau kakak pribadi siapa yang kakak bakal hubungin ketika kakak
1: kalau,
0: lagi sedih?
1: Kalau lagi sedih ya, gue tuh, saya itu bukan orang yang gampang cerita sama orang. Gak tahu ya sekarang-sekarang ini.
0: Lebih milih jalan gitu ya kalau sedih ya.
1: Iya sebenarnya gitu.
0: Putaran lapangan mana sesetan ke Fox jalan. Enggak
1: lebih ke kadang diem Grace. Jadi
0: serius.
1: Diem dan jadi kayaknya diem itu bikin gue lebih tenang daripada gue harus cerita sama orang.
0: Serius.
1: Apalagi
0: lu malah nggak overthinking sendiri
1: enggak.
0: Udah gitu ketika mengambil keputusan juga kan jadinya nggak ada yang diajak bahan pertimbangan.
1: Kalau saya akan cerita ke orang begitu hati saya udah mulai tenang.
0: Oh iya.
1: Itu kalau saya karena begitu hati saya gerasa gerusu, emosian atau lagi sedih, itu persentase untuk kita cerita apa adanya dan juga jujur tuh
0: bukannya gini ya, ketika kecil. Kakak sudah mulai tenang dan baru cerita, itu kakak sama dengan ngungkit masalah lagi gak sih?
1: Enggak, kalau
0: iya
1: saya
0: dong.
1: Tenang aja dulu. Kalau kiranya udah bisa tenang.
0: Nah kalau udah tenang harusnya masalah itu udah gak usah diungkit
1: bukan.
0: Malah jadi bikin overthinking lagi.
1: Kalau udah tenang itu saya lebih nanya bagaimana pandangan. Pandangan dan menurut lo solusinya gimana.
0: Berarti,
1: tapi gue milih-milih ya. Gue milih-milih dengan siapa gue cerita. Kalau sama
0: saya?
1: Lu cerita gini. Satu masalah yang gue ceritain itu akhirnya punya timbul masalah-masalah yang lain.
0: Enggak kan itu kan gitu.
1: Lu gak mungkin. Apa lu gak kepikiran. Banyak.
0: Enggak kak, saya tuh mencoba untuk mengasih solusi, mempiofikan saya dari pihak perempuan kayak gitu doang.
1: Emang lo gak ribet gak usah
0: tapi
1: cerita.
0: Kenapa sih laki-laki tuh jarang ada yang mau cerita ketika dia lagi ada masalah? Sama pasangan juga enggak berarti kakak?
1: Pride.
0: Sama pasangan juga enggak?
1: Kalau sama pasangan, kalau dia nanya ya.
0: Kalau ditanya. Segitu tidak ada keterbukaan antara pernikahan kalian.
1: Mulut lo. Jangan ngegoreng mulut lo.
0: Ya harusnya gitu
1: ini
0: loh.
1: Ini yang gue paling hati-hatiin sama lu nih. Gini-gini.
0: Enggak.
1: Kalau sama Yuka kemarin gue tenang. Cerita apapun itu tenang gue.
0: Sama pasangan itu kan harusnya terbuka. Ketika sama pasangan udah gak ada. Nih ya. Nih. Ntar lu dengerin. Kakak lagi stres. Bawaannya uring-uringan. Gak cerita masalah sama pasangan. Pasangan gak tahu kakak ada apa. Jadi ketika kakak uring-uringan, pasangan kan gak tahu nih kenapa nih. Tau-tau uring-uringan. Akhirnya hal-hal sebegitu yang menimbulkan perceraian. Bener.
1: Asli lu kejauhan.
0: Iya
1: lu
0: dong,
1: otak
0: kak.
1: Lu mappingnya kejauhan Grace.
0: Tapi bener kak, saya tuh tipe orang yang kalau berpikir 20 tahun ke depan. Jadi kita harus berpikir yang ke depan. Nah kalau seandainya kakak cerita sama pasangan, setidaknya kan dia tahu, oh suami saya ada masalah nih.
1: Kalau saya cerita itu apa ya, maksudnya gini, dulu aja masalah yang berat lewat kok gitu loh. Masa sekarang
0: itu gak diceritain.
1: Masalah kayak gini
0: berarti gak cerita, waktu ada masalah berat gak cerita.
1: cerita karena dia nanya.
0: Karena dia nanya.
1: Ada tapi, apa bah?
0: Gitu. Saya mau nanya sama Foxian yang laki-laki nih ya, bener. Kenapa? Yang laki-laki. Kalau lagi ada masalah, cerita nggak sih sama pasangan? Masalah apapun itu, mungkin di tempat kerja atau di mana gitu.
1: Kalau gue di fase sekarang tuh fase pengen diem, Grace.
0: Kenapa sih?
1: Gak tau gue.
0: Gak bahagia. Iya, karena kalau saya ada apa-apa emang ya saya cerita.
1: Lo bisa nggak sih kalau lagi ngobrol itu? Coba jadi teman-teman cerita yang enak gitu.
0: Orang cuma nanya.
1: Teman cerita mulu. Yang meneduhkan gak, gitu.
0: Siapa tahu gini, saya gak kan bisa, saya kan ya. Kayak psikolog yang ngorek-ngorek.
1: Gak bisa banget gitu. Lu ya kayak gitu ya.
0: Bukan, nanya-nanya aja.
1: Lu tuh bukan psikolog, Gris. Lu tuh lebih ke kasat intel.
0: Lebih ke psikopat kayaknya.
1: Coba deh.
0: Saya mau bacain dulu Cambo Is nih, katanya yang pertama dihubungin saat sedih itu kulkas, karena kadang yang kita butuhkan bukan nasehat tapi cemilan.
1: Ya benar.
0: Kan, laki-laki kan kenapa sih?
1: Benar.
0: Kenapa gitu loh?
1: Tapi kalau lu sedih makan nggak?
0: Tergantung sedihnya apa?
1: Maksudnya gini,